0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.2 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara yang setia bersama kami. Ada banyaklah yang hantar pasal lagu tadi. Lagu Jumari Syamsuddin and the Wisma tu, Paraben Senten. Saiful 77 Kajang Sangor, dia kata maknanya Paraben tu anak dara Zira. Nan tu dengan Senten tu siapa? Seorang lagi... Isla Ismail dari Seberang Jaya, dia kata senang je lah Zura, Paraben dan Pensen tu maknanya gadis zaman sekarang ni ataupun anak dara zaman sekarang ni dalam bahasa Boyan lah. Tu kata Wan Halifah. Terima kasih lah yang hantar. Ni ChatGPT ke ni? Tapi tak apalah, mereka memberikan dengan izin ni respon yang terbaik lah untuk Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara. Baiklah, ini topik menarik mengenai lagu-lagu yang ada kemengena dengan kehidupan saudara. Ini Kemboja Putih, lagu cinta di Kuala Lumpur, Likets, kisah perjalanan cinta kami hingga ke akhir hayat. Pertemuan di Kuala Lumpur sangat indah pada waktu itu. Kenangan yang tak boleh dilupakan. Banyak-banyak lagu, lagu tu yang mengaitkan sejarah hidup. Setiap lagu ada kenangan. Sheha, dia kata, pernah tak bila mata dua insan bertentangan, waktu seakan terhenti, jantung tak berdegup, nafas seakan tersekat, namun mata kami enggan mengalih pandangan. Bulan terang, ternyata jelas beribu persoalan bermain di fikiran saya dengan dia. Terdengar sayup nama dia memanggil, terdengar sayup nama si dia dipanggil, memaksa saya mengalih pandangan dan melangkah pergi kerana masa tu bukan masa kita. Si dia masih memerhatikan pemergianku tanpa kata-kata. Waktu itu dalam kereta Zura, pasang apa radio di kereta. Jadi sepanjang perjalanan pulang ke rumah, kami mendengar lagu Reality dan Fantasi, Crossfire. Tapi sayang Azura tak boleh siarkan lagu Crossfire ni. Lagu ni rock sangat. Terjerit-jerit. Saat lagi kan bos dengar, dia kata, Azura lepas konti naik atas. Habis saya kat Syia. Lagu lain lah. Ini Cikgu Ben, Pantai Seremban. Dia kata, saya pernah mengutus surat yang untuk mengenali seorang gadis. Dalam salah satu surat balasan awal, dia melampirkan lirik sebuah lagu Inggeris, nyanyian Lionel Richie, Hello. Antara lirik yang tak dapat saya lupakan ialah, Hello, is it me you're looking for? Akhirnya gadis itulah yang menjadi milik saya, dulu, kini dan selamanya. Selamat hari jadi Hajah Salbiah Mat Said. Kebetulan hari ini hari jadi dia. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat selalu. Tu kata Cikgu Ben. Dahsyat lah pendengar kita ni. Baiklah saudara, kita nak berhibur. Kita ada Ellie Katz, Senyumlah Kuala Lumpur, Rahimah Rahim dengan Omarilah. Dan ini dia dendangan anak tani, Carefree. Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Roy Wonderglow. Dia kata lagu kali terakhir kulihat wajahmu G. Rashid untuk mengenang arwah ayah dan ibu saya yang meninggal dunia dalam jagaan, dalam dakapan saya sendiri. Itu kata Roy. Tina Harun, topik menarik Zura. Dari sekolah rendah lagi akak sering masuk talent time di sekolah. Memang minat menyanyilah. Memang hobi, dia kata. Nasyid, Musabaka. Singgahlah akak masuk gadis, singgahlah ke usia remaja lah, dia kata. Kalau ada acara pertandingan menyanyi, memang akak akan ikut, akak akan sertainya, baik di peringkat rancangan hingga ke peringkat seterusnya. Jadi pertama sekali akak dapat masuk ke peringkat kebangsaan. Akak bawa lagu Berubah, nyanyian penyanyi Nursiah Hamid. Azura ingat nak siar lagu tu, tapi lagu tahun 1966. Boleh dengar Pok Yeye nanti. Penyanyi masa tu apa ni, dari Berinai. Penyanyi dari Berinai. Malam tu bergema suara akak yang serak-serak basah. Sebab sesama. Suara rock ala-ala Ella tu, dia kata. Sebelum tiba giliran akak menyanyi, akak makan dulu gula-gula. Gula-gula berangin tu. Untuk elakkan suara tu serak. Alhamdulillah Zura, malam tu akak juara. Akak nyanyi lagu Berubah tu. Masa tu band iringan tu namanya Combo Felda di Stadium Segamat. Itulah pertama kali. Kenangan yang akak memang tak lupa sampailah sekarang Zura. Kalau boleh siarkan lagu tu. Memang tak boleh lagu tu. Lagu tu lagu Pok Yeye. Lagu tahun 60-an. Nanti boleh dengar pukul 2 petang. Mestika Klasik. Hari ni siapa eh? Hari ni Mestika Klasik. Mintalah dengan DJ tu. Farida Samsudin kata, saya teringat lagu Punch Card nyanyian Datuk Seri Mahathir Rashad. Masa mula-mula nak masuk kerja dulu, semua kaki tangan tu kena punch card atau mengetik kad perakam waktu sebelum pukul 8 pagi. Kalau lambat, waktu di kad tu akan bertukar jadi merah. Kalau lebih kerap, lebih 3 kali lewat, kena tulis alasan. Dah kena dapatkan tanda tangan daripada penyelia atau pegawai yang bertugas. Tu kata Farida Samsudin. Dan hari sekali Kak Muzilah temuan. Dia kata lagu yang menjadi kenangan, lagu Ellie Katz lah. Andainya ku pergi dulu. Arwah suami suka nyanyi lagu ni. Rupa-rupanya memang betul-betul dia nak pergi tahun 2013. Masa tu mula-mula akak berkenalan lagu di Puncak Genting. Itulah tarikh perkenalan dan bertunang setahun kemudian. Lalu mendirikan rumah tangga. Lagu Kumpulan Ellie Katz, lagu kenangan yang tak dapat dilupakan. Azra dah siarkan lagu Ellie Katz tadi. Senyumlah Kuala Lumpur. Baiklah saudara, kita nak dengar. Tapi ada akak ni. Azra nak baca satu lagi. Tazlina Tajuddin namanya. Dia kata, saya suka sangat lagu Pintaku Yang Terakhir daripada Dayang Nur Faizah. Paling suka lirik lagu tu, ku rindu, ku rindu wajah dan senyumanmu. Lepas tu memberikan cahaya di dalam setiap mimpi-mimpiku. Lagu ni masa saya bercinta dulu Zura dengan bekas suami saya dulu. Bila saya nyanyi, dia mesti senyum. Memang manis sangat senyumannya. Tapi semua tu dah jadi lipatan sejarah. Kenangan jodoh kami tak panjang. Tu kata Tazlina Tajuddin. Lagu tu boleh. Lagu Dayang Nur Faizah tu, lagu tahun 2002-2003. Kejap lagi kita akan dengarkan bersama. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu Datuk Dahlan Zainuddin dengan Terima Kasih. Kita ada Dayang Nur Faizah, Pintaku Yang Terakhir. Dan Safa Ghaffar, Bagaimana Harusku Menyintaimu.

Radio Klasik menggamik kenangan 8.29 minit pagi. Kadang-kadang ada yang kebetulan terkena kan. Ada dengar lagu sedih, teringat zaman putus cinta dulu, mengalir air mata. Ini hiburan semata lah eh. Ismail Saad, dia kata lagu hidup bukan untuk derita. Nyanyian Dato' Ahmad Jaiz. Bila dengar lagu ni, segala kenangan suka duka waktu susah dulu, tinggal dengan ibu, ayah, adik-beradik, memang teringatlah. Masa tu kami tinggal di Jalan Sri Taman Kampung Cangkat Ibul, Taiping. Memang terbayang-bayang di ruangan mata. Selepas tamat sekolah, sebelum masuk berkhidmat dalam tentera, saya tolong ayah dengan ibu pergi kebun, toreh getah ke bendang, mengerjakan sawah padi. Kini mereka sudah tiada. Yang tinggal hanyalah kenangan. Setiap kali kenderaan saya melintasi kampung, memang air mata saya akan mengalir, terkenang kembali kisah suka duka satu waktu dulu. Itu kata Ismail Saad. Rokiah Ulis, dia kata kalau dengar lagu Pengemis Rindu, Mengemis Rindu, nyanyian Nuraniza Idris, memang menyentuh di jiwa. Dia kata banyak sangat kenangan sebab masa tu remaja. Tapi biarlah menjadi kenangan abadi. Yang dah berusia sekarang ni, Rokiah Ulis eh. Tok Koda, dia kata lagu yang menjadi lipatan sejarah dalam hidup saya ialah berjudul Hari Ini dan Semalam. Penyanyinya Jamie Zan. Masa saya dah 4 tahun 1974, cikgu kelas minta saya nyanyi sempena Hari Guru tanpa muzik. Masa tu mana ada minus one, Zura. Jadi masa tu Azura Lisa adalah budak sekolah. Apa ni? Masa tu Azura Lisa Aziz adalah budak perempuan. Oh, dia cakap masa tu Azura. Siap bagi nama penuh. Masa tu Zura, dia kata ada seorang budak perempuan bagi surat. Lepas tu kononnya popular lah dekat sekolah. Itulah sejarah pertama kali menyanyi di atas pentas. Oh, dah popular, adalah yang nak berkenalan. Tu kata Tok Koda. Terima kasih Tok Koda. Dan hari sekali daripada Kak Khalijah Talib. Dia kata saya banyak lagu-lagu yang menjadi sejarah dalam hidup era tahun 80-an. Terutama sekali lagu-lagu album Alley Cats lah. Saya paling suka Gerimis Senja, Hingga Akhir Nanti pun saya suka banyak lagi lah. Banyak kenangan bersama suami. Tapi tu kan kenangan saja. Suami sekarang dah tak ada. Tu kata Kak Khalijah Talib. Kita nak dengar Dato' Ahmad Jaiz dengan Hidup Bukan Untuk Derita. Kita ada Nuraniza Idris, Mengemis Rindu, dan Jamie Zan, Hari Ini dan Semalam.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.40 minit pagi. Pak Nin, dia kata lagu Sri Mahajir Rashad, Pelangi Petang. Dalam lagu tu ada kena-mengena dalam kehidupan seharian. Ada suka, duka, gembira di dalam setiap hari. Warna-warna sememangnya disukai oleh setiap orang. Pelangi ni pun bukannya selalu ada. Di langit, dinantikan hujan turun barulah ada. Marfuah Parlan, dia kata yang paling terkesan lagu daripada Datuk Jam Abdillah, Sendiri. Sehinggalah sekarang setia bersendiri, itu kata Marfuah Parlan. Zainab Husin, dia kata lagu Hingga Akhir Nanti. Lagu ni masa zaman sekolah abang angkat saya bagi. Masa tu saya tingkatan 4, dia tingkatan 5. Anggap kawan je lah, tapi dia yang lebih-lebih. Walaupun dah habis sekolah, dia tetap hubungi saya. Tapi saya tak layan. Saya tak layan sangat. Dia ada bagi rakaman suara tau. Dia nyanyi lagu tu lah. Lagu Hingga Akhir Nanti. Sudahnya terputus hubungan. Dia pendekkan cerita. Sewaktu dia sakit, kawan-kawan pergilah melawat dia. Dia ada menyatakan dia sayang saya lah. Selang seminggu tu, dia pun meninggal. Apapun, saya tetap mengingati setiap kali mendengar lagu tu. Setiap hari juga mendoakan moga dia ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Oh, ini betul-betul tragis lah eh. Kak Zainab Husin ni, sedap cerita dia. Macam Adila. Manga Anggun, lagu kenangan yang terkesan di hati, paling dalam Zura. Kalau dengar lagu Akhirnya Tuhan Sayang Padamu daripada Sunny Sahuri, lagu ni paling sedih. Dan nyata seni katanya, subhanallah, dia kata. Bila teringat sayangku arwah bonda tercinta Hajah Jinah binti Ahmad yang telah pergi 10 tahun lalu, moga rohnya dicucuri rahmat. Nuriwi, lagu Gelisah Ahmad Jaiz. Lagu ni penuh kenangan kerana arwah ayah saya pernah menyanyikannya di majlis orang kahwin di kampung Sarike dalam tahun 70-an. Kini tinggal kenangan. Itu yang sempat Zura sampaikan. Ada tak lagi Zura tengok lagu sempat ke tidak. Macam tak sempat sebab pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi, kemudian kembali bersama kami. Kita nak beribur dengan, kalau sempat nanti Zura akan bacakan eh, beribur dengan lagu ini, Datuk Jam Abdillah, Sendiri. Sunny Sahuri, Akhirnya Tuhan Sayang Padamu. Dan UK's, Siapa Rampas Cintamu.

Itulah dia UK Siapa Yang Rampas Cintamu. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami. Satu lagi yang terakhir yang sempat Azura siarkan lagunya ni, Cik Sapian Podin. Azura, lagu ni memang sejarah dalam hidup saya. Memang saya tak dapat lupakan sehingga ke hari ini. Lagu Nora, kenangan ditinggal tunang bernama Nora. Latif Ibrahim, Nora.

0: Radio Klasik Mengkami Kenangan.
1: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 9 pagi.

0: sehingga jam 3 petang pada hari Isnin yang lalu untuk menghantar maklum balas mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak MCMC mengenai penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp. Dan saya akan minta supaya pihak MCMC mengeluarkan kenyataan hasil daripada maklum balas daripada pihak Meta itu.
1: Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ini pula mengenai tahanan warga Myanmar. Datuk Sri Fahmi berkata, seramai 3,542 lagi tahanan dari negara itu akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah tersebut telah dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
0: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
1: Datuk Sri Fahmi dalam pada itu memaklumkan beberapa pemimpin negara asing dijangka mengadakan lawatan ke Malaysia minggu depan, termasuk Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Jelas beliau, lawatan itu melibatkan lawatan rasmi, kerja dan negara.
0: Ada beberapa pimpinan dari negara asing yang akan membuat lawatan rasmi, termasuk waktu ini yang dijadualkan untuk datang membuat lawatan rasmi sama ada lawatan kerja ataupun lawatan negara, termasuk Presiden Myanmar untuk mengadakan perbincangan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Mesir yang dijangka akan tiba pada hari Jumaat minggu hadapan selepas pembentangan bajet.
1: Tambah Datuk Sri Fahmi, Aung Hlaing dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, manakala LCC dijangka tiba pada Jumaat depan selepas pembentangan Belanjawan 2027. Sebuah platform rujukan nasional bagi maklumat jalan raya Malaysia sedang dibangunkan oleh kerajaan. Usaha tersebut bagi menyatukan data rangkaian jalan di seluruh negara, selain memperkukuh pengurusan aset, perancangan dan penyelenggaraan jalan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi berkata, platform berkenaan akan menghubungkan data jalan milik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
2: We are developing a Malaysia's national reference platform for road information, so data on road information. So that is connecting federal, state, local authority, concessionary road and other road owners data under one common framework. That is our ultimate goal in the roundtable discussion earlier on. So, and our objective is one national tier of Malaysia's road. One data, one standard and one national road data ecosystem.
1: Menurut Datuk Sri Alexander, antara langkah awal adalah memperjelas pemilikan dan sempadan jalan melalui pemetaan sistem maklumat geografi menggunakan pewayan seragam. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan berkat kuasa mulai hari ini. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said. Jelas beliau, penguatkuasaan akta tersebut antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi Kerajaan Madani dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Berita seterusnya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi Monsun Timur Laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027 dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Links yang berhad ERL memaklumkan, sebabkan itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara. Pakatan Tentera Diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekat ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan. Pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadiahkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Nur Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke skor akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw, kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam hadapi saingan di pentas antarabangsa. Dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan, selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia daripada nyanyian Nora Niza Idris di Anjung Rindu. Sebuah lagu liriknya oleh Nurul Ashikin dan lagu ini dicipta oleh Rahim Jantan. Rahim Jantan ni penyanyi lagu-lagu Melayu asli yang cukup popular. Kelahiran anak jati Melaka. Saya lupalah nama tempat tu. Tapi beliau pernah mencipta biolanya tersendiri menggunakan apa ni papan lapis dan juga dawai kerana ayahnya juga seorang penggesit biola yang terkenal di kampungnya. Itulah di Rahim Jantan. Baiklah saudara, Azra sebenarnya nak kongsikan satu maklumat yang menarik. Tapi dah ke mana dah berita tu? Nanti Azra cari balik, Azra akan berikan kepada saudara. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Wan ini, Kau Bagai Cermin, 9:18 pagi, sajian klasik.

Radio Klasik menggamai kenangan 9.30 minit pagi. Universiti Kebangsaan Malaysia berjaya menembusi kelompok 301 hingga 325 universiti terbaik di dunia tau, dalam Times Higher Education THE World University Rankings WUR 2027 meningkat berbanding kelompok 301 hingga 350 pada tahun sebelumnya. Jadi sekarang ni UKM 301 hingga 325 meningkat banyak tu. Jadi UKM dalam kenyataannya memaklumkan pencapaiannya itu meletakkan universiti berkenaan sebagai universiti awam kedua terbaik di Malaysia. Jadi itulah dia UKM dalam kelompok 301 hingga 325 universiti terbaik dunia dalam WUR World University Rankings. Tak serap saya. Siapa ya penyanyi Najwa Latif pernah apa menuntut di sana. Ada juga penyanyi-penyanyi lain, Nazra tak sempat nak cari. Tapi itulah dia, kepada saudara, setia bersama kami 9.31 minit pagi yang nak hantar coretan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Boleh hantar melalui email kami di coretanadilaklasik@gmail.com. Kita nak dengar Flybeats, kesan kita ada Idol Sisters dengan Cita-Cita Temanku, sajian klasik.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia Sharifah Mona, lagunya Joget Sri Johor. Sekarang ini mereka boleh tengok kami secara langsung ya, menerusi TikTok Radio Klasik. Boleh tengok sekarang. Kita ada penerbit penyelaras kita pada waktu ini ialah Mutia Syamsuddin. Dan juga Puan Rohani. Itu penerbit eksklusif lah kan? Sabrina penerbit untuk segmen inilah, segmen sekejap lagi. Kita ada temu bual khas. Apa temu bual itu? Bersama dengan pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Rahimah Ibrahim, yang akan bersama-sama saudara. Penerbit penyelarasnya Puan Rohani Hamdan, penyampai dan penerbitnya Sabrina Arifin. Ya. Ini bersempena dengan Hari Warga Emas hari ini. Hari Warga Emas 2026. Dan tetamu kita dari Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi. Saudara janji tau, kena ikuti temu bual ini live menerusi TikTok Radio Klasik. Sekarang ni boleh tengok kami sekarang. Azura nak berikan pantun yang terakhir. Seperti Azura berikan awal-awal pagi tadi, pukul 6 tadi. Senyum ayah tampak bengis, ambil kopi, cicah roti. Dalam senyum ada tangis, hanya sabar, redha hati. InsyaAllah bersua kita minggu depan bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, sajian klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Empul. E-M-P-U-L. Empul. Empul adalah terumbang-ambing atau terapung-apung.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Kasih menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari warga emas untuk semua yang sedang mendengar Radio Kasih di mana jua saudara berada. Hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan tugas Azura Lisa Aziz yang telah menemani saudara bermula pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi dalam sajian klasik. Dan untuk seterusnya kita bersama-sama dalam melodi klasik berteman kan empunya suara Sabrina Kekasih Lama sehingga pukul 2 petang nanti. Dan insyaAllah ya, untuk hari ini ada temu bual khas seperti dengan Hari Warga Emas bersama-sama dengan tetamu kita pada pukul 10.15 minit pagi. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad bertajuk Gerimis di Lautan, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Datin Rafiq Abuang, Kan Ku Berikan Hati.

0: Radio Klasik menggamit kenangan seperti mana yang Sabina wawarkan kepada saudara. Kita akan bersama dengan tetamu kita, ya, pastinya bersama-sama dengan, ya, Profesor Madya Dr. Rahimah Ibrahim, pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia MyAging, Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor, yang akan bercakap mengenai Hari Warga Emas 2026. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ini, Doktor, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih kerana sudi datang ke Konti dan nak bercakap mengenai Hari Warga Emas 2026, peringkat kata peringkat dunia, kan, Doktor, kan?
1: InsyaAllah.
0: Dan mungkin Doktor boleh terangkan kepada Sabina dan juga para pendengar Radio Klasik mengenai keberadaan MyAging ni. Mungkin Doktor boleh kongsikan tentang rasional kepada penubuhan MyAging ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih Sabrina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pendengar Radio Klasik. Kami di Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia ataupun dikenali sebagai MyAging. Ya. Ya. Kami terletak di Universiti Putra Malaysia. Jadi apa yang kami buat di sini, kami fokus utama kami adalah tentang penyelidikan.
0: Ya.
1: Jadi persoalan yang kami kaji biasanya rapat dengan kehidupan warga emas ataupun keluarga. Yeah? Apabila usia bertambah, bagaimana seseorang tu boleh menjalani kehidupan dia tu dengan sejahtera dan bermakna. Yeah. Yang itu fokus utama kami lah. Dan pada awalnya institut ni dinamakan Institut Gerontologi. Kami ditubuhkan pada tahun 2002.
0: Yeah.
1: Dan gerontologi, bagi pendengar-pendengar Radio Klasik, apa tu, ya? Gerontologi tu adalah kajian tentang warga emas dan juga penuaan. Jadi kita sekarang dalam masyarakat yang semakin menua di Malaysia, jadi persediaan masyarakat perlu bermula sebelum lebih ramai daripada kita masuk ke usia tua dan memerlukan sokongan yang tertentulah, ya.
0: Yeah.
1: Jadi bila kita sebut tentang penuaan ni, kita lihat tentang aspek kesihatan, aspek pendapatan, hubungan keluarga, tempat tinggal dan juga akses kepada perkhidmatan.
0: Dan kalau kita tengok, kan, yang berusia syarat dengan pengalaman ni, Doktor, ya, yang pertengahan menjadi penggerak, yang muda hadir membawa harapan, dan juga hubungan antara kita pun yang muda dan juga warga emas pun memang kata rapat, kan. Dan mungkin Doktor boleh terangkan data statistik setakat ini di Malaysia, berapa agaknya anggaran warga emas ketika ini?
1: Okey, baik. Itu soalan yang menarik tu, sebab kita bukan saja bercakap tentang penuaan di peringkat individu. Kita lihat penuaan ni satu yang sedang berlaku dalam kita punya penduduk ataupun masyarakat. Jadi negara pun akan menjadi sebuah negara tua apabila 15% mencapai usia 60 tahun ke atas.
0: Yeah.
1: Ada juga pakar-pakar yang melihat kepada usia 65 tahun ke atas. Jadi bila kita lihat indikator-indikator ni, ada ramalan ataupun unjuran tentang bila kita akan menjadi sebuah negara tua.
0: Yeah?
1: Dan kalau kita lihat kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, memang dulu masa kita buat pelan tindakan ataupun dasar warga emas pada tahun 2011, memang dijangkakan kita akan masuk sebagai negara tua pada tahun 2030. Tapi dengan banci yang lebih baru, dengan data yang lebih baru, yang lebih terkini, Jabatan Statistik dia punya unjuran tu ada
0: perubahan.
1: Ada nilah, maksudnya ada perubahan sikit.
0: Yeah.
1: Jadi dia melihat kita masuk kepada negara tua kalau kita lihat umur 60 ke atas tu pada tahun 2036, kan? Dan kalau kita gunakan usia 65 tahun ke atas tu pada tahun 2048.
0: Yeah.
1: Jadi sekarang ni pada tahun 2026 kita ada kira-kira 4.2 juta penduduk 60 tahun ke atas. Jadi itu satu dari segi Peratusan ia adalah bersamaan dengan 12.3%. Jadi secara mudahnya satu hampir seorang daripada setiap 8 orang kat Malaysia ni. Jadi kalau kita kata oh satu daripada 8 orang tu adalah warga emas. Jadi maksudnya warga emas tu adalah dalam kalangan penduduk yang semakin ramai. Jadi kita ni pun yang kita buat kajian tentang bagaimana orang meniti usia dan apa bentuk-bentuk sokongan yang diperlukan apabila ada perubahan-perubahan yang berlaku pada diri diri kita dan juga situasi hidup kita. Dan saya tekankan juga di satu temubual semalam bahawa penuaan itu adalah satu proses adaptasi. Sebab kita punya keupayaan diri berubah dan juga persekitaran kita pun berubah. Jadi apa yang tapi kita tak boleh melihat macam statistik atau nombor tu tanpa menyelami apa pengalaman warga emas tu kan. Sebab mereka ni adalah individu yang mempunyai banyak pengalaman. Lepas tu dia ada, dia pun ada keperluan yang sama dengan orang lain. Dan apa, jadi perancangan negara perlu ambil kira lah kepelbagaian hidup mereka. Jadi kita bukan tengok warga emas ni oh satu yang apa, kita stereotip ataupun kita pandang dalam sebagai satu kumpulan yang sama je. Kalau orang cerita pasal warga emas, orang kata oh yang apa, yang sakit, yang apa, yang pencen, ataupun kalau tanya pelajar-pelajar saya yang beruban, itu itu kita punya pandangan. Tapi sebenarnya warga emas pun dia ada, dia adalah satu kumpulan yang apa maksud saya, pelbagai. Maksudnya dia ada
0: ada segi, ada klik juga.
1: Dia ada keupayaan yang berbagai, dia ada pengalaman yang berbagai. Jadi kita tak boleh pukul rata warga emas ni satu kategori. Hanya kerana mereka telah mencapai umur 60 tahun.
0: Ada juga yang panggil yang apa, YB yang bersara.
1: Kita semua ialah apa, yang ada yang mesra, ada yang kadang-kadang tak berapa apa baiklah untuk dia punya image sebagai warga emas tu.
0: Ya, betul. Dan mungkin kalau kita tengok seperti mana dikatakan oleh doktor sendiri, pada tahun 2036 kan, dipahamkan Malaysia akan menjadi negara tua kan? Mungkin agaknya ada tak segi pelan tindakan warga emas negara ni, doktor?
1: Okey, baik, terima kasih soalan tu. Sebab kita pun sedang apa ni, daripada tahun 1995 kita dah ada dasar tentang warga tua. Sekarang sekarang kita gunakan perkataan warga emas. Dan pelan tindakan pun telah di dimurnikan ataupun ditambah baik dan di apa, dilancarkan semula pada tahun 2025. Tak salah saya eh. Jadi dalam pelan tindakan tu, pelan tindakan warga emas negara untuk 2026 hingga 2030, kita lihat mereka masih mendukung prinsip asas dasar, iaitu penuaan sihat, penuaan yang aktif, penuaan yang produktif, penuaan yang positif dan juga penuaan yang disokong oleh persekitaran yang membantu. Jadi dalam kehidupan kita seharian ini bermakna kita sebagai, kalau dalam apa meniti usia tua ni, perlu menjaga kesihatan, mempunyai hubungan sosial yang baik, berpeluang untuk menyumbang, menyumbang. Sebab warga emas ni cenderung dilihat sebagai beban, tapi sebenarnya mereka sangat banyak menyumbang kepada dalam keluarga dan juga dalam komuniti. Selain itu, warga emas juga perlu mempunyai pegangan nilai serta hidup dalam persekitaran yang sesuai. Sebab contohnya katalah masa kita awal-awal beli rumah, apa, ada dua tingkat ataupun ada apa rumah yang banyak level. Tapi bila kita tua, mungkin persekitaran ni dah membahayakan ataupun
0: dah berbeza.
1: Berbeza. Jadi kena rancang dan juga reka bentuk persekitaran tu perlu disesuaikan.
0: Ya. Yeah. Mm-hmm. Betul. Dan mungkin agaknya cabaran utama yang dihadapi oleh warga emas sendiri agaknya, Doktor.
1: Okey. Cabaran yang yang kita selalu dengar daripada perkongsian daripada warga emas ataupun penjaga ahli keluarga, ya. Kita boleh rangkumkan dalam satu senario ni. Contohnya, ya. Kita ceritalah contohnya sebagai seorang warga emas ni, nama dia Makcik Salmah contohnya. Mm-hmm. Ya. Dia 72 tahun. Pukul 7 pagi dengar radio klasik. Mm-hmm. Beliau turut, lepas tu dia pun menyanyi sambil tengok apa hari ni nak pergi temu janji kat mana, hospital kat mana. Mm-hmm. Lepas tu dia pun cakap dengan anak dia nak pergi klinik, kalau sempat nak singgah jumpa kawan contohnya. Yeah. Siapa nak hantar ni? Siapa yang nak hantar Makcik Salmah ni?
0: Salmah, ya? Mm.
1: Anak dia ada yang duduk jauh, ada yang kirim wang, tapi ada yang bertugas shift, yeah, kan? Ada anak-anak yang bertugas shift. Mungkin dia punya suami dah tak boleh lagi memandu. Mm. So ini senario-senario harian ataupun realiti kehidupan warga emas yang menyebabkan mereka tak boleh lagi melibatkan diri dalam masyarakat.
0: Mm-hmm. Ya. Yeah.
1: Jadi yang isu sekarang sebab struktur keluarga kita dah berubah. Saiz isi rumah pun dah makin kecil. Dulu adik-beradik berapa orang? Macam kalau ramai kan, ramai adik-beradik, ibu bapa kita ramai, tapi mm-hmm, sekarang ni adik-beradik kita dan anak atau generasi anak dah makin kurang dia punya adik-beradik. Jadi yang ada anak yang tinggal jauh, ada yang terpaksa duduk berasingan, yeah, sebab keperluan penjagaan ibu bapa, mm-hmm, ya, duduk berasingan daripada suami isteri ataupun anak, mm-hmm, contohnya. Jadi kita tengok bahawa sebenarnya memang warga emas ni perlukan hubungan ataupun jaringan dengan ahli keluarga, tapi kita sebab dia punya hubungan dengan ahli keluarga dan komuniti tu akan meningkatkan dia punya kualiti hidup. Tapi kita peluang ni semakin sukar untuk dicapai lah.
0: Yeah.
1: Sebab kekangan kerja, kekangan kita punya komuniti, mm-hmm, nak travel daripada satu tempat ke satu tempat yang lain tu, mm-hmm, mengambil masa, dan kekangan masa tu menyebabkan sukar untuk warga emas tu bersama, ya, dengan kekangan masa, kekangan pengangkutan.
0: Hmm, baik, kita berehat seketika, Doktor, dan selepas ini kita sambung lagi mengenai, ya, temu bual kita sepenuhnya dengan Hari Warga Emas 2026.

0: Radiokrasi menggami kenangan. Kita masih lagi bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Rahimah Rik Ibrahim, ya, pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, Majeng Universiti Putra Malaysia UPM Seredang Selangor. Kalau tadi doktor dah terangkan mengenai usia warga emas, ya, dan pastinya mungkin agaknya kesihatan ni menjadi faktor, ya, utama dalam keadaan dalam kalangan warga emas, dan mungkin bagaimana agaknya Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia ini memainkan peranan dalam membantu mengurangkan risiko ini.
1: Baik. Terima kasih Sabrina. Soalan ni agak berat juga sebab kita tahu ramai juga dalam kalangan warga emas tu yang ada penyakit kronik, kan. Sebab hanya lebih kurang 14% ataupun 14.3% saja yang bebas penyakit.
0: Ya. Yeah.
1: Yang lain-lain tu mesti ada satu, dua, tiga serangkai dan sebagainya, kan. Jadi ya, di sini kita pun risau juga kalau warga emas tu, kita daripada kajian kita, kalau misalnya dia lebih banyak penyakit kronik tu, dia mungkin akan apa, lebih banyak gejala kemurungan. Sebab ialah dah sakit, kan, tak boleh nak keluar, tak boleh nak buat benda-benda yang kita suka buat sebelum ni. Jadi penjaga pun kena prihatin lah cakna perkara ni, supaya macam jangan treat warga emas tu macam pesakit. Walaupun memang dia sakit, tapi kena ambil kena faham juga apa dia punya keadaan, perasaan dia ataupun
0: emosi,
1: emosi dia. Sebab kadang dia, contohnya pesakit tu, dia mungkin kasar terhadap penjaga sebab dia sendiri tengah tahan sakit. Jadi dia, kalau ada benda yang tak betul penjaga buat tu, mungkin dia akan melenting lah. Yang tu kadang-kadang penjaga pun emosi juga, terkesan lah emosi dia. Jadi itu semua kita kena faham lah kenapa mereka jadi apa tu, apa, beremosi ataupun marah-marah dan sebagainya, kan. Jadi kita tentang warga emas ni, kita lihat bagaimana pengurusan, contohnya pengurusan penyakit kronik. Sebab jangan kita tidak menidakkan, kata oh ni tak sakit, ataupun kita cuba macam-macam ubat dan sebagainya, kan. Lebih baik kita apa, ikut aturan pemakanan ataupun apa nasihat yang diberikan oleh doktor, dan apa dan apa, lebih fokus kepada ataupun lebih tersusunlah jadual pemakanan ubat dan sebagainya. Jadi pengurusan penyakit kronik tu penting dalam keadaan di mana ramai warga emas yang mempunyai penyakit kronik. Selain tu, tentang penjaga, penjaga pun kena kena lebih peka tentang bagaimana nak menguruskan warga emas yang mempunyai penyakit kronik, terutamanya penyakit-penyakit yang melibatkan ketidakupayaan, kan. Yang itu latihan penjagaan dalam kalangan ahli keluarga pun sangat penting, sebab dia pun tak pernah nak jaga orang yang berpenyakit. Jadi banyak kemahiran yang dia tak tahu, dia sendiri tak tahu, dan ini menyebabkan penjaga rasa terbeban. Kadang-kadang dia nak fikir macam-macam, campur lagi macam mana nak susun ubat, jadual ubat, appointment, dan apa interaksi ubat semua dia kena siasat sendiri, nak nak cari maklumat dan sebagainya, kan. Yang itu yang kadang-kadang penjaga burn out ataupun dia dah tak mampu untuk tangani sendiri. Jadi perlukan sokongan daripada ahli keluarga, komuniti, dan juga pihak-pihak yang dapat turut serta membantu penjaga keluarga ni.
0: Dan mungkin kalau kita tengok aktiviti ataupun program khas seperti dengan sambutan Hari Warga Emas 2006 ni, ya, di Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia UPM, agaknya ada tak aktiviti yang menarik seperti dengan Hari Warga Emas ni?
1: Ada, Sabrina. Jadi bulan Oktober ni memang hari ni adalah Hari Warga Emas Sedunia. Dan biasanya di Malaysia kita sambut satu bulan ni, kita dedikasikan banyak aktiviti sepanjang bulan Oktober ni kepada warga emas. Kami di MyAging menganjurkan satu persidangan antarabangsa pada bulan Oktober ni, yang dikenali sebagai National Conference on Aging ataupun NCA 2026, daripada 19 ke 21 Oktober di KLGCC Convention Center Bukit Kiara, Kuala Lumpur.
0: Yeah.
1: Jadi kepada pendengar Radio Klasik, kami punya reruai pameran NCA tu terbuka kepada semua. Warga emas, ahli keluarga dan penjaga dialu-alukan berkunjung. Silalah datang ke pameran ataupun booth reruai pameran kami kan. Jadi datanglah bersama-sama persoalan yang dekat dengan keluarga anda. Kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan.
0: Ya. Dan untuk tema Hari Warga Emas 2026 ni, mungkin agaknya doktor boleh simpulkan maksud di sebaliknya, kan?
1: Okey, di peringkat antarabangsa, tema tahun ini adalah The Age of Longevity, Rethinking Systems for Longer Lives. Maksud mudahnya, apabila kita hidup lebih lama, kita punya sistem dan perkhidmatan juga perlu disesuaikan. Yalah, sebab dulu yang sistem yang kita ada sekarang ni mungkin telah dibina masa zaman jangka hayat kita pun tak berapa tinggi. Sekarang jangka hayat semakin panjang. Jadi sistem dan perkhidmatan kita perlu berubah untuk lebih mesra kepada warga emas.
0: Dan kalau ada di antara pendengar Radio Klasik nak menyertai ataupun program-program yang diaturkan di Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia ni, Mak Ejeng ni, macam mana agaknya cara nak kena daftar ke ataupun nak terus ke page ke?
1: Boleh kunjungi laman web kami ataupun Facebook dan juga kami juga ada akaun Instagram lah. Jadi di daripada laman web ataupun Facebook tu ada maklumat untuk untuk bagaimana untuk melibatkan diri dalam aktiviti dan program kami, dan terutamanya pada 19 ke 21 Oktober ni di KLGCC Convention Center di Damansara, Bukit Kiara ya.
0: Bukit Kiara ya. Dan selalunya aktiviti yang dijalankan di My Aging ni berbeza agaknya.
1: Kami memang fokus utama kami sebagai institut penyelidikan adalah research. Jadi, tapi kami juga untuk mendapatkan input ataupun pengalaman nak menyelami pengalaman warga emas tu, kami biasanya akan melaksanakan aktiviti, latihan, program-program dengan yang melibatkan warga emas. Jadi contoh aktiviti latihan tentang bagaimana untuk ubah suai rumah, ada yang cara
0: ada juga hobi,
1: ada yang tentang apa? Bagaimana penjagaan kesihatan, dari segi rehabilitasi. Dan ada aktiviti-aktiviti yang lebih santai. Contohnya apa, macam ada masakan ataupun
0: menarik.
1: Ada, kami juga pernah buat macam podcast. Jadi boleh hubungi kami untuk kerjasama dan sebagainya. Dan apa ni, kami mengalu-alukanlah penglibatan daripada ahli masyarakat, terutamanya kumpulan-kumpulan warga emas lah.
0: Masa mencemuri kita, doktor. Dan pastinya juga ya, jika doktor diberikan peluang untuk menyampaikan satu pesanan ya khusus kepada warga emas di Malaysia, agaknya apa yang ingin doktor katakan?
1: Mesej utama kita adalah kita jangan gunakan umur tu sebagai satu kayu ukur, sebab sebenarnya umur itu tidak menggambarkan apa yang warga emas mampu lakukan. Ya, umur tu hanyalah satu indikator yang tak ada bermaksud apa-apa. Jadi warga emas tu sama juga dengan manusia lain, ada keperluan yang sama, dan mereka perlu diberi ruang dan peluang untuk melibatkan diri dalam masyarakat.
0: Ya, itu dia. Sama-samalah kita hargai warga emas, bukan hanya pada hari ini tapi setiap hari. Mereka juga lah permata keluarga kita kan, doktor kan, inspirasi masyarakat dan juga cermin masa depan kita semua. Dan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Rahimah Ibrahim, Pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, Mak Ejeng, ya, Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang Selangor, kerana sudi datang ke Konti. Walaupun sibuk ya dengan konferensi persidangan, sudi datang ke Konti menjelaskan mengenai Hari Warga Emas 2026 sedunia. Jumpa lagi, doktor.
1: Terima kasih Radio Klasik. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye. wabarakatuh.
0: Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali mendengar Radio Klasik dan pastinya untuk seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Telah bersiap sedia Puan Ain di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Dini Sabrina?
2: Khabar baik. Puan Ain macam mana hari ini?
3: Alhamdulillah, baik-baik juga di sini.
2: Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi DCM Herbs Legacy ni. Silakan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Klasik. Apa khabar semua pagi ni? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sentiasa. Alhamdulillah, kita dah melangkah ke 1 Oktober. Cepat betul masa berjalan kan? Rasa macam baru semalam kita dalam bulan September, tahu-tahu dah masuk bulan ke-10. Bulan baru, semangat pun mestilah baru. Yang semalam kita kena tinggalkan. Hari ni kita buka lembaran yang baru. Okey, dan bila bercakap tentang permulaan bulan baru, apakah kita mulakan juga dengan satu perkara yang selalu kita terlepas pandang, iaitu penjagaan kesihatan diri. Sebab kita ni kadang-kadang terlalu sibuk bekerja, urus keluarga, urus macam-macam hal, sampai bab diri sendiri pun kita letak nombor dua. Bila badan dah mula rasa tak selesa, barulah kita nak cari macam-macam. Sebab itu pagi ini saya nak perkenalkan satu produk yang mungkin dah biasa pendengar di Radio Klasik dengar, tapi mungkin ada yang belum pernah dengar, belum pernah cuba. Namanya Pati Sarang Burung Walet Pulfai. Okey, Pulfai ni merupakan pati sarang burung walet 4 dalam 1 yang menggabungkan sarang burung walet, telima, rozel dan madu. Jadi dalam satu botol isi padunya 325 ml, kita dapat gabungan bahan-bahan yang dipilih untuk dijadikan minuman kesihatan lah. Yang menariknya, Pulfai juga mempunyai kelulusan yang diperlukan daripada pihak berkuasa, iaitu KKM dan sebagainya. Jadi soal kualiti dan pematuhan produk memang diberi perhatian. Dan hari ini juga merupakan peluang yang sangat rugi kalau dilepaskan. Kenapa saya kata rugi? Sebab hari ini kami bawakan tawaran istimewa dengan harga yang memang lain daripada yang lain. Khas untuk hari ini sahaja. Siapa yang terlepas lagi hari ini, mungkin lepas ni tak tahulah ada lagi ketidak harga begini. Jadi tuan-tuan perempuan, orang-orang lama selalu pesan, bila ada peluang baik datang, jangan tunggu lama-lama. Tambah pula kalau peluang itu melibatkan kesihatan diri dan keluarga. Sebab kesihatan ini bukan boleh ditangguh-tangguh. Bila badan dah bagi isyarat, baru kita nak jaga. Masa tu biasanya dah terlambat lah. Jadi bila sebut tentang perempuan ini, tuan-tuan perempuan, ada yang dah cuba, ada yang baru dengar dan ada juga yang masih tertanya-tanya apa istimewanya. Okey, dalam sebotol ni Masya Allah tersimpan pelbagai manfaat. Kalau nak huraikan satu persatu memang panjanglah. Jadi biarlah saya kongsi perlahan-lahan supaya setiap kebaikan sampai ke hati tuan-tuan perempuan. Pertama sekali, Pulfai ni bantu kuatkan imun badan kita. Dalam keadaan sekarang, kita kena lebih ambil berat tentang penjagaan diri. Tambahan pula, kita sedang berdepan dengan keadaan jerebu. Udara yang kurang baik boleh buat kita rasa tak selesa, betul tak? Terutama kalau banyak berada di luar. Jadi penting untuk kita jaga daya tahan badan kita. Jadi Pulfai boleh dijadikan salah satu ikhtiar harian untuk menyokong sistem imun kita dengan gabungan bahan seperti delima dan rozel yang mengandungi antioksidan. Okey, yang kedua, Pulfai ni bagus untuk tenaga. Kadang-kadang bila umur dah makin meningkat ni, tenaga pun cepat menurun. Baru bangun tidur dah rasa lemau. Tapi ramai pelanggan yang dah cuba Pulfai, lepas amalkan sebulan badan dia rasa ringan, bangun pagi pun segar. Sebab apa? Sebab ada madu asli di dalamnya. Memberi sumber tenaga semua semua jadi yang bukan saja sedap tapi juga baik untuk jantung dan sistem penghadaman kita. Yang ketiga, perfai bagus untuk yang ada masalah sendi. Kadang-kadang tu kita tengok mak ayah kita kan, bangun dari kursi pun ambil masa, nak solat pun terasa seksa bila nak rukuk tu kan, nak turun naik tangga pun kena berhati-hati. Semua tu bukan sebab tak kuat, tapi sebab sendi tak macam dulu-dulu. Sebab tu saya selalu pesan, jangan biarkan sakit sendi ni berlarutan. Cari jalan bantu badan kita ni, dan alhamdulillah sekarang ni ramai sangat pendengar-pendengar yang dah cuba Perfai. Selain itu, Perfai juga baik untuk pencernaan. Kalau selalu kembung perut, susah buang air besar, perut rasa tak selesa, inilah masa untuk proses membersihkan. Perfai ni bantu singkirkan toksin dari usus kita, dan bila usus bersih, barulah nutrisi lain senang diserap. Kulit pun jadi cantik, badan pun rasa ringan, kepala pun tak sakit. Sebab itu orang suka beli bukan sebab kita paksa-paksa beli ya, tapi sebab bila badan sendiri rasa perubahan, pelanggan sendiri ulang beli. Itu yang buat saya yakin nak promote dekat sini, sebab saya pun nak pendengar-pendengar Radio Klasik dapat kebaikan yang sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, inilah masa yang saya janjikan tadi. Kalau selama ni kita selalu cerita tentang Perfai, ada yang dah pernah cuba kan, ada yang dah jadi pelanggan tetap, dan tak kurang juga yang setiap kali dengar kita bersiaran mesti tanya bila nak buat harga murah lagi. Ada masuk bulan baru ni, masih ada lagi ke tidak promosi harga murah-murah? Inilah jawapan kepada pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, harga sebenar Perfai ialah RM155 sebotol. Tapi untuk promosi kali ini, kita bagi 8 botol Perfai hanya RM250 sahaja. Kalau kira betul-betul, promosi ini memang tak masuk akal murahnya. 8 botol kalau kita kalikan dengan RM155 dah RM1,240 macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, tak payah bayar sampai RM1,000 tu, mahal sangat kan? Jadi sempena 1 Oktober untuk hari ini saja, kita nak bagi satu lagi keistimewaan. Kalau anda dapatkan paket 8 botol RM250 ini, penghantaran kita bagi percuma ke seluruh Malaysia tau. Jadi promosi pagi ini kita bawakan harga kasih sayang, harga yang memang kita nak bagi peluang semua orang rasa kebaikan Perfai ini. Tapi promosi ini ada masanya, tamat jam 6 petang ini sahaja. Siapa lambat mungkin ketinggalan. Jangan tunggu lama-lama, terus catat nombor ini sekarang, 014-988-2436, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik DJ, kita berehat sebentar.
2: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan kembali mendengar rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Ain di talian. Silakan.
1: Terima kasih DJ Sabrina. Baik, kepada pendengar Radio Klasik, jangan pergi mana-mana dulu. Kalau tadi ada yang baru buka radio, yang ini memang kena dengar sampai habis. Sebab hari ini bukan hari biasa, hari pertama bulan Oktober. Dan kami nak mulakan bulan baru dengan harga yang memang boleh buat pendengar tersenyum. Untuk pagi ini, tuan-tuan perempuan boleh dapatkan 8 botol perfa dengan harga hanya RM250 saja. Dan ada satu perkara yang kami nak hadiahkan kepada pelanggan untuk hari ini saja, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi memang rugi sangat kalau lepaskan peluang ini, sebab mana nak dapat harga macam ni untuk produk yang ada kelulusan, ada kualiti dan terbukti berkesan untuk kesihatan dan kecantikan. Kalau dah lama nak cuba Perfai atau nak buat stok dekat rumah, bolehlah manfaatkan peluang ini. 8 botol RM250 tambah percuma penghantaran seluruh Malaysia. Jadi jangan tunggu lama-lama, inilah masa untuk rebut peluang yang ada depan mata ni. Promosi pun tak lama, sampai 6 petang ini saja. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Lagi satu, kalau nak buat pembayaran secara COD pun boleh. Tak ada masalah. Tunggu barang sampai, barulah bayar. Baik, tuan-tuan perempuan. Hakikatnya, bila badan mula beri tanda-tanda macam cepat penat, sendi rasa longgar, kulit makin kusam, itu bukan sekadar perkara biasa tau. Itu isyarat bahawa tubuh perlukan bantuan. Dan bila sebut tentang ikhtiar, Perfai inilah yang terbukti jadi pilihan. Formulasinya bukan sebarangan. Kebungan delima, rozal madu dan sarang burung walet. Bahan semula jadi yang bekerja dari dalam. Ia bukan sekadar menyegarkan, tapi bantu kuatkan sendi kita, cerahkan kulit, lancarkan pencernaan, kukuhkan daya tahan badan dan macam-macam lagi. Sebab itu ramai pelanggan kita, bila dah cuba, mereka terus jatuh hati. Katanya rasa sedap, mudah diamalkan dan yang paling penting, nampak perubahan pada badan sendiri. Itu bukti Perfai bukan janji kosong, tapi hasil yang boleh dirasai. Sebenarnya, tuan-tuan perempuan, keistimewaan Perfai ini bukan hanya terletak pada hasratnya yang tinggi, tapi juga pada cara pengambilannya yang mudah. Selalu kan kita dengar kalau produk kesihatan ni ada macam-macam syarat kan, ada pantang larang itu ini, sampai kadang-kadang kita pun rasa malas nak ikut. Tapi dengan Perfai tak ada halangan macam tu. Untuk orang dewasa, cukup saja ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan, kemudian 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Mudah, ringkas dan langsung tak kacau rutin harian kita. Manakala untuk kanak-kanak pula, 1 sudu kecil pagi dan 1 sudu kecil malam pun dah memadai. Jadi nak amal pun tak susah, nak konsisten

0: kesannya anda sendiri yang akan rasa. Baik, kepada semua pendengar-pendengar Radio Klasik, saya tak nak anda tunggu sampai badan makin lemah, sakit makin banyak, baru nak cari ikhtiar. Hari ini peluang dah ada depan mata ni. 8 botol Polfine cuma RM250 sahaja. Tambah pula dengan hasiat dia melimpah-limpah dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita. Dan penghantaran pun percuma ke seluruh Malaysia. Jadi sangat-sangatlah rugi kalau lepaskan peluang ini. Lepas ni tak tahu ada lagi ke tidak promosi sampai jam 6 petang ini saja tahu. Kalau anda beli Polfine di luar, harganya sampai RM155 sebotol. Tapi kalau beli dengan saya hari ini di ruang udara Radio Klasik, bukan saja jauh lebih murah, malah ada penghantaran percuma kita bagi. Memang rugi kalau tak grab sekarang, tuan-tuan puan-puan. Jadi terus WhatsApp atau telefon kami di 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian kita bersama di CM Harps Legacy untuk pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Semoga apa yang dikongsikan memberi manfaat, jadi itibar dan menjadi asbab untuk kita sama-sama jaga kesihatan. InsyaAllah kita bertemu lagi di udara pada masa yang lain. Jangan lupa Perfai, kunci kesihatan seisi keluarga sekali rasa. Pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ain untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy, dan seterusnya nanti pukul 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari selama 1 jam. Nostalgia Dikasih menemani saudara. Hanya

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik menggami.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Nostalgia di klasik, lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

yolla gunan mardu dikil hati gira burung tanari biru biang bersiul berden

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Klasik di Singapura. 106.7.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu Selendang Mak Inang ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1961 baru saja berlalu. Dan terima kasih juga kepada saudara mungkin dalam perjalanan nak ke Shah Alam, saudara boleh mendengar Radio Klasik melalui frekuensi 98.3 yang berada di Pulau Pinang ataupun di Georgetown ya, 94.9, di Johor Bahru 106.7 dan juga di Ipoh Perak 88.3 ataupun 103.3. Ada yang mendengar musi RTM Click ataupun musi saluran MyFreeview 705. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Hamzah Dolmat bertajuk Selendang Mak Inang, seterusnya kita bersama dengan R. Azmi. Bagi saudara wah yang memuja jejaka ataupun wanita, wah kan hitam manis kan, kita dengar lagu ini dan terus dengar Nostalgia di Klasik.

Radu Klasik menggami kenangan. Pastinya lagu itu merupakan lagu yang terakhir untuk Nostalgia di Klasik. Bagi saudara yang mungkin rindu nak dengar lagi lagu Nostalgia di Klasik, nantikan malam ini bermula 10 malam hingga 11 malam selama 1 jam. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus mendengar melodi klasik, Nostalgia di Klasik untuk hari ini, dan terus dengar Radu Klasik menggami kenangan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kami Dr. Hazami Benjari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Uji Rashid bertajuk Sani yang telah dirakamkan pada tahun 1977. Dan Sabrina juga nak kongsikan dengan saudara ya, dari Public Health Malaysia, info mengenai jalan dengan kawan ni sebenarnya baik untuk otak dan juga jantung. Kadang-kadang kita ingat untuk menjadi sihat kita perlu mula dengan perkara yang besar ya. Pastinya berjalan dengan rakan bukan sekadar membantu kita lebih rajin dan konsisten untuk bergerak, ia juga memberikan ruang untuk berbual, melepaskan tekanan, mengurangkan rasa sunyi dan juga menjadikan aktiviti fizikal terasa lebih ringan serta menyeronokkan. Tak perlu tunggu ada masa lapang yang sempurna ya. Tak perlu tunggu ada gym. Kadang-kadang tu kita tak perlu juga tunggu berat naik ataupun badan mula sakit. Cuma kita mulakan dengan perkara yang mudah. Ajak seorang kawan, pilih tempat yang selesa, berjalan 20 hingga 30 minit dan lakukan secara konsisten. Dan nantikan juga pada pukul 12.30 minit tengah hari, kita ada rancangan Tajak Anis Q bersama-sama dengan kawan juga ni. Cik Azwan, kita telah bersiap siaga di konti dan seterusnya kita bersama-sama dengan kumpulan Ellie Cats bertajuk, lagunya bertajuk Suratan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajak NSQ Resources Senia Berhad ya, selama 15 minit bersama-sama dengan Cik Azman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macam jauh sangat pula ya. Sihat Cik Azman hari ini?
1: Ya, sihat alhamdulillah.
0: Dan pastinya ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi hari ini. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih pada DJ yang bertugas, Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia yang bersama-sama dengan kami satu tahun, dua tahun, yang baru first time beli, insyaAllah. Tuan-tuan, saya doakan agar segala urusan kesihatan kita, kan, rezeki kita, segalanya dipermudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Sabrina, saya nak cerita sikit. Jadi alhamdulillah, untuk kumpulan jemaah yang pertama bersama dengan NSQ Travel telah pun sampai mendarat di Mekah. Semalam penerbangan mereka bersama dengan bos kita, Cik Zamri Abu. Dan kita doakan agar segala urusan mereka di sana, pergi dan balik, dipermudahkan juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi tuan-tuan, untuk tengah hari ini, yang sedang memasak ke, yang sedang memandu ke, ataupun yang sedang santai-santai mendengar Radio Klasik, NSQ nak bawakan sesuatu yang menarik untuk tubuh badan kita, untuk diri kita, yang mana sebelum ini tuan-tuan, jadi kalau nak cerita minuman parti sarang burung walet ini sangat banyak manfaatnya. Tambahkan lagi keluaran daripada NSQ sangat serasi dengan tubuh badan kita, dan juga ramai pelanggan-pelanggan kami yang dah jatuh cinta. Sebab apa? Sebab sekian lama mereka mencari minuman tambahan untuk tenaga dalaman, untuk kesihatan mereka, tercari-cari rupanya ada dekat NSQ segala-galanya. Bukan saja untuk kesihatan dalaman, bahkan untuk kecantikan luaran pun ada. Jadi antara manfaat dan juga kebaikan yang ada di dalam minuman parti sarang burung walet NSQ ini, dia minuman parti pekat, parti likat, dan juga kita panggil dia minuman tambahan ataupun supplement, bukan ubat. Jangan tuan-tuan sebut ubat NSQ, ada tak ubat NSQ? Tak ada tuan-tuan, NSQ tak keluarkan ubat. Tapi kami keluar minuman parti sarang burung walet ini, insyaAllah kita ikhtiar sihat. Saya tak nak di kalangan, ataupun ada tak di kalangan tuan-tuan sahabat saya sekarang ini mengalami sakit-sakit tulang belakang, sakit lutut, dan juga ada masalah seperti nak bernafas ni macam dada sempit. Ada masalah usus yang pembuangannya bukanlah tak terkawal, tapi time tidur je nak ganggu. Bila kadang-kadang kita dalam berusia ni, Sabrina, pukul 2-3 pagi, 3-4 pagi, perut ni mulalah dia gendang-gendang, digendang-gendang je. Nak ketandaskan. Jadi kita dalam usia ni, kita nak tidur yang berkualiti untuk dapatkan tahap kecerdasan tubuh badan kita yang sangat baik untuk kerja-kerja yang kita nak lakukan. Banyaklah dalam usia kita tuan-tuan, ada yang meracun, ada yang menoreh getah, ada yang kawit sawit, ada yang rebah lori, macam-macam kerja berat yang mereka lakukan. Tapi bila malam kita nak tenang-tenang, kita nak rehat bersama dengan isteri kita yang kita sayang, anak-anak yang kita cinta, mungkin cucu-cucu yang kita rindukan, sambil kita nak berjalan di mana saja mereka ajak, kita dalam keadaan kondisi terbaik. Jadi minuman parti sarang burung walet ini bukan saja ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, bahkan ia membantu untuk meningkatkan sistem imun body. Dan juga ia mempunyai ejen yang boleh melawan virus-virus jahat dekat luar sana, ataupun kolesterol yang tinggi. Kita pun selalu makan banyak, kan. Jadi bila minum parti sarang burung walet ini, kita mudah berasa kenyang. Dalam diam kita dah ada diet. Itu yang bagusnya. Jadi untuk anda di luar sana yang dah fikir macam-macam cara itu tak kena, cara ini tak kena, apa kata hari ini tawaran yang kami nak bagi kepada anda adalah untuk orang yang baru nak cuba. orang di luar sana yang baru nak kenal minuman Pati Sarang Burung Walid. Harga untuk satu botol, dibotolkan dalam botol kaca, 375 ml, pati pekat, pati likat ya. Harga asal adalah RM180. Produk yang dah mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan, dah mendapat apa, kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM mesti. Jadi jangan risau tuan-tuan. Ramai dah yang dah terukir senyumnya, dah rasa sangat bagus, bangun pagi-pagi badan rasa macam kuat ya, tak ada kebas-kebas kaki lagi, tidur pun tak ada kebas-kebas, pening kepala, berdiri kejap, apa hal dekat dapur tu tak macam tadi buat kerja, lepas tu dah duduk dah tak boleh nak berdiri lama. Buat kerja sekejap rasa macam nak pitam ni, tenaga tak ada. Jadi kita nak kembalikan tenaga kita, kita nak kuatkan urat kita, kita nak kuatkan tulang lutut kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, minum minuman Pati Sarang Burung Walid ini adalah sangat baik untuk tubuh badan kita. Jadi untuk harga tawaran promosi yang kita tawarkan hari ini untuk anda yang baru nak cuba hari ini, dapatkan harga asal RM180, tapi untuk anda untuk anda, 3 botol bukan RM180 tapi RM100 saja. Sangat-sangat berbaloi, daripada RM180 sebotol, tapi untuk anda tengah hari ini RM100 saja dapat 3 botol. Itu pakej yang pertama, yang baru nak mencuba, yang baru nak kenal-kenal kan, yang tak boleh nak ambil banyak, ialah baru nak rasa kan. Jadi untuk anda 3 botol RM100. Untuk combo kita yang kedua, 10 botol RM300. Sangat berbaloi. 10 botol ni harga asal dah RM1,000 lebih, tapi kami nawaitu kita lebih kepada nak membantu berapa orang dekat luar sana dalam Malaysia ni yang mempunyai masalah-masalah, ada yang terbaring lama tak boleh nak urus diri kan, solat dekat kerusi lama, lutut tak berapa kuat. Jadi niat nawaitu kita nak membantu supaya semua orang boleh rasa minuman Pati Sarang Burung Walid, bagaimana khasiatnya, kesannya. Minggu ni minum, minggu depan dah ada rasa badan yang sangat positif, dengan perbezaan yang sebelum ini kita tak amalkan minum. Cara minum yang sangat mudah, pengambilannya 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup untuk satu hari untuk orang dewasa. Jadi kalau dah buka nanti, simpan dalam peti air, sejuk-sejuk sedap. Atau nak minum dengan air panas, teh o ke, kopi ke, teh tarik pun boleh, tak jadi masalah. Yang paling penting, nombor telefon kita buat tempahan sekarang. Dial di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau 016-200-4348, 016-200-4348. Untuk tawaran promosi hari ini, kita buka sampai jam 5 petang sahaja. Jadi kesempatan anda untuk RM100 ni, orang baru mesti cuba. Kalau tak, rugi anda. Bezanya selepas seminggu kita minum, kita tengok sangat-sangat bagus untuk tubuh badan kita. Jadi untuk anda, jangan lupa dapatkan tawaran istimewa dari Desk Q hari ini. Dan apa kata Sabrina, kita berehat sebentar.
0: Ya, kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan Tajaan HQ Resources Senang Berhad, ya, bersama-sama dengan Cik Azman di Konti ni. Pastinya promosi hari ini cukup hebat, ya, 3 ya, botol
1: RM100 dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami yang setia bersama kami, ya, yang dah lama minum, yang katanya serasi hari tu bagi dekat Mak Endak, bagi dekat Pak Long, eh, dia orang dah suka, lepas tu dia orang tak nak order. Dia orang ada orang dengar Radio Klasik, ada orang yang tak dengar tu, dia order direct dekat Manjang itu. Ha, Manjang ada lagi tak stok. Ha, dia itu pun boleh, eh, dijadikan sebagai tambahan pendapatan untuk kita. Jadi tuan-tuan, harga asal dekat setiap kotak kita RM180. Memang tanyalah mana-mana, eh, pasaran harga sarang burung walet memang mahal. Ha, jadi kami ni di NSQ, kita ada kilang sendiri, kita masak sendiri, kita gunakan bahan-bahan yang berkualiti, yang mendapat orang kata kelulusan untuk buat sesuatu yang baik manfaatnya kepada anda. Jadi tak rugi untuk anda dapatkan promosi kita hari ini, pembelian 3 botol RM100 atau 10 botol RM300. Ha, jadi yang mana tuan-tuan yang berada ataupun tinggal, eh, berdekatan dengan cawangan-cawangan NSQ kita, boleh terus datang secara walk-in saja, tiada cas tambahan, melainkan yang nak membuat pembayaran secara transfer sekarang. Rumah acik ni dia jauh sikit, dia Felda tu jauh, kan, jadi nak masuk tu acik pun nak keluar ke Pekan, nak masuk duit pun susah nak. Ha, jadi tak apa acik, jangan risau. Yang paling penting, saya nak pastikan produk kami sampai dengan selamat. Nanti dah sampai, acik bayarlah kepada orang yang mengantar itu. Dipanggil, barang sampai baru bayar. Yeah. Oh, orang putih kabur COD. Yeah. Bahasanya. Jadi, untuk anda, untuk tuan-tuan, jangan kita serabut kepala, jangan kita pening kepala, dek, kerana kesakitan dalam tubuh badan kita ni menghantui. Eh, kau pun tak pasal-pasal nak marah orang sana. Kau pun tak pasal nak marah isteri. Jangan. Jangan. Eh, kita nak kena circle kehidupan kita dalam keadaan yang gembira. Circle kehidupan kita dalam keadaan yang riang, yang seronok, barulah kita yakin. Barulah orang kata, janganlah muram sangat, man. Oi, senyum. Ah, ha, barulah orang kata senyum tu nampak manis, kan. Selain itu juga, ya, produk pati sarang burung walet ini boleh diguna pakai untuk sapuan luaran. Ah, ha, mak-mak ataupun anak-anak dara ataupun anak bujang nak kulitnya cantik, mulus, boleh jadikan sebagai masker muka kita. Ambil setengah sudu sebelum nak tidur tu, kita buatkan masker, biarkan 15 minit, nanti cuci, buat setiap hari, tengok lembut dia macam mana. Dia juga memutihkan juga. Dia collagen yang sangat tinggi yang ada dalam sarang burung walet. Ini yang kelebihan sarang burung walet daripada zaman dulu lagi, ya, daripada zaman dulu tu. Golongan kayangan, kerabat diraja sahaja yang makan minum apa pati sarang burung walet ni. Orang rakyat biasa tak boleh. Tapi sekarang, alhamdulillah, NSQ nak bagi semua orang rasa, semua orang tahu manfaat sarang burung walet ini. Dan untuk anda yang terlepas dengar nombor promosi ataupun nombor talian untuk buat tambahan, telefon kita sekarang di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp juga di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Ha, jadi yang mana nak membeli lagi kurang. Ha, 100 tadi tu dia kata banyak, kan? Nak kurang lagi? Ada. Tuan-tuan boleh terus layari kita punya di kedai sosmed kita. Ada di TikTok, Shopee, kan? Ha, tak ada masalah. Tengok type saja NSQ, nanti dia keluarlah segala produk. Bukan sahaja produk parti sarang burung walet, apa yang kami ada, semua ada di sana. Ha, jadi tuan-tuan boleh buat pilihan. Dan untuk kecantikan, kesihatan, apa lagi, kegemilangan, apa lagi, kemenangan diri kita dalam mengatasi sakit-sakit yang kita pendam sekarang ni, hari ini NSQ nak bagi anda promosi 3 botol RM100 dan 10 botol RM300. Cepat dapatkan tawaran istimewa daripada kami untuk anda. Ha, nak sihat, nak cantik, dapatkan NSQ sekarang. Dan apa kata Sabrina, sampai sudah masanya untuk saya undur diri. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azman untuk hari ini.
1: Ya,
0: InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi.
1: Ya, baik.
0: Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radu Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Carefree bertajuk Dendangan Laguku baru saja berlalu. Saya nak menyapa rakan kita yang telah menghantarkan ucapan. Kita ada Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Selamat tengah hari. Mak Anda Izzat dari Sungai Petani juga salam manis ya. Kasim, Cik Kasim bin Osman dari kampung mana ni? Sekejap saya bacakan ni ya. Kampung Batu 3 katanya hujan turun mengingatkan sesuatu yang jatuh ke bumi yang beri ketenangan dalam kehidupan. Tengah layan Radio Klasik ya, bersama-sama untuk tengah hari ini ya. Terima kasih ya. Dan Kak Muzilah Temon, wah, katanya sedang masak di dapur hari ini, masak bening kepah. Wah, itu dia, dengan sambal belacan ikan akak, sedapnya. Ya, alhamdulillah. Walaupun saya dapat melihat ya gambar yang diberikan oleh Kak Muzilah Temon, betapa sedapnya. Wah, perut pun berkeroncong ni. Apapun, ya, selamat masak untuk ibu-ibu kita yang sedang mandu tu, senyum-senyum selalu. Yang bekerja tu teruskan kerja. Sekejap lagi kita berehat seketika. Dan untuk pukul 1 tengah hari nanti, kita dapat mendengar berita. Dan sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 1:06 tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu lagu ini daripada Aman Shah, Ku Mengerti Erti Sepi.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang hari kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Sebagai panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1:06 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kerahmatan ke atas kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah fikiran kami, ya Allah. Bersihkanlah jiwa raga kami, ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengampun lagi Maha Penasihan-Mu.
1: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.

Radu Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' M. Daud Kilau bertajuk Laksmana Raja di Laut yang telah dirakamkan pada tahun 2006. Ya, terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radu Klasik. Hai, pastinya terpaut dengan Radu Klasik menggami kenangan ya. Bagi saudara yang berada di Melaka, boleh mendengar Radu Klasik musim frekuensi 93.6 di Negeri Sembilan, ya, 87.9, dan juga di Selatan, di Johor, dan juga di Singapura 106.7. Dan Sabrina juga nak kongsikan dengan saudara melalui IG bernama Official mengenai ya, seekor beruang perak berwarna coklat bernama Backpack ya, dipilih sebagai pemenang pada hari Selasa lepas dalam pertandingan tahunan mencari beruang gemuk yang montel ha. Kegemaran ramai di Taman Negara di Amerika Syarikat. Backpack yang menerima 100,000 undian dalam pertandingan Fat Bear Week. Ya. Dan pastinya juga Backpack ini muncul juara beruang yang paling comel kegemaran Alaska. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' Ahil Amir bertajuk Wajah Kesayangan Hamba baru saja berlalu. Saya nak bacakan ucapan musi WhatsApp Radio Klasik ya, 0135656128. Cik Zahrin Zakaria katanya dari Taman Ria Sungai Petani Kedah nak ucapkan selamat menyambut Hari Warga Emas untuk semua pendengar Radio Klasik ya. Salam manis untuk Acik Normala Mat dari Pulau Tiga Parit Perak. Kita ada juga Ida Suraya dari Parit Puntar Perak. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan ini pula Kak Mah Sungai Petani. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Orang Sabah, Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu. Katanya selamat tengah hari untuk semua pendengar Radio Klasik. Radio Klasik tetap pilihan nombor satu kami. Layan Radio Klasik terbaik. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Dato' Ahil Amir, Wajah Kesayangan Hamba. Dan seterusnya kita bersama-sama dengan Julie Remy, Bang Ayu Bang Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi. Saudara dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan The Queens bertajuk Tak Mengapa baru saja berlalu. Nampaknya setakat ini saja tugas Sabina untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Dan ramai yang bertanya, siapa agaknya selepas Sabina ni berkonti dalam Mestika Klasik? Nantikan bersama dengan Emelina Zamri sehingga pukul 6 petang nanti. Dan jangan lupa Adila hari ini pada pukul 5.30 minit petang. Kemudiannya kita ada Biz On Air juga 6.30 minit petang ya. Dan saya tinggalkan saudara dengan pantun ini. Bunga melur berjinjang-jinjang, bunga mawar dalam raka, minta doa umur panjang, lambat laun bertemu juga. Saya tinggalkan saudara dengan lagu daripada Hermantino, lagu Yali Yali. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: Empul. E-M-P-U-L. Empul. Empul adalah terumbang-ambing atau terapung-apung.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, walau di mana jua saudara ketika ini, pastikan terus diiringi dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan buat saudara hinggalah ke hari ini ya. Itulah yang kita harapkan dan pastinya bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Terima kasih Sabrina Arifin yang baru saja selesai tugasannya di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukira. Kita terus diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an terus mengkamit kenangan saudara tak kiralah walau di mana jiwa berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

Radio Classic. Terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertata di hati saudara ya. Tak kira lah walau di mana jua saudara berada. Dan kepada saudara yang dalam pemanduan tu, selamat memandu diucapkan ya. Dan apa yang diharapkan agar saudara terus fokus dalam pemanduan, jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Terimalah ku pandu laju persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad, pandu cermat, jiwa selamat.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Ya, baru saja berlalu bayangan kasih persembahan Dato' L. Ramli and Orkestra Teruna Ria membawakan kita ke pukul 2.23 minit petang ketika ini. Selamat menyambut Hari Warga Emas buat saudara walau di mana jua berada ya. Dan terima kasih kerana terus bertemankan Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara juga dapat dengarkan kami melalui rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Terima kasih Cikgu Nozali Ahmad dari Alustar Kedah yang sedang bersiaran bersama pada petang ini di Mestika Klasik. Katanya semoga apa yang disiarkan bukan saja menghiburkan, juga memanfaatkan buat para pendengar setia Radio Klasik sentiasa nombor satu. InsyaAllah itulah yang kita harap-harapkan. Terimalah Sarina Hashim, kenalan pertama.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Terima kasih kepada saudara yang terus memberi sokongan yang tidak berbelah pagi ya buat kami. Baik, bersempena dengan Hari Warga Emas pada hari ini bertemakan meniti usia, kekal aktif, sihat dan sejahtera. Ayuh saudara hantarkan kenangan istimewa saudara dengan topik kita pada petang ini, aktiviti bersama warga emas dulu-dulu. Mesti ada dulu-dulu kan? Nah, macam manalah agaknya ya? Tak kira lah sama ada kenangan dengan atuk ke, nenek atau opah ke atau sesiapa saja warga emas ketika itu ya. Pastinya banyak aktiviti yang telah dilakukan bersama-sama mereka kan. Nah, jadi hantarkan ke WhatsApp kami di talian 013-5656-128 013-5656-128 sambil kita terus beribur dan menggamit kenangan dengan Latif Ibrahim, Pilihlah Aku.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia baru saja berlalu persembahan M. Ishak and the Sukitara Singapore. Berjudul Bahagia ya buat saudara wala di mana jua berada. Dan ini juga amat sinonim dengan topik kita pada petang ini, aktiviti bersama warga emas dulu-dulu ya. Macam manalah agaknya ya, tak kira lah sama ada kenangan dengan atuk ke, dengan nenek atau sesiapa saja yang digelar sebagai warga emas ketika itu. Apapun, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Zaliha Hussein dari Ipoh Perak yang sedang mendengar Radio Klasik bersama-sama suaminya dalam kereta katanya. Amboi, turut nak kongsikan topik kita pada petang ini, aktiviti bersama warga emas dulu-dulu. Katanya masa berumur 30-an, 40-an, ada mak lagi lah masa tu. Apa yang arwah mak nak makan, saya pasti sediakan. Kemana dia nak berjalan pun, saya akan bawa. Dan juga ibu-ibu jiran saya, selalu saya belikan jajan untuk dema, kata Om Perak. Semoga masa saya tua ni adalah juga ya orang muda untuk melayan saya pula. Setakat ini, alhamdulillah puas hati dengan layanan anak-anak. Dan nak ucapkan terima kasihlah buat anak-anak mak katanya. Alhamdulillah, sejuk perut ibu yang mengandung ya. Semoga Zaliha Hussein akan terus berbahagia di samping keluarga yang tersayang. Arus, kita dengarkan juga lagu persembahan A. Halim dan Nolela Nasir menerusi lagunya Ikan di Laut, Asam di Darat.

Kanada Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, kita dah ada pun kiriman daripada Pak Jenal dari Taman Keramat. Kata kenangan masa lalu dengan keluarga angkat selalu kena marah. Tapi sayang Pak Jenal, dia buat macam anak sendiri je. Dan sekarang tinggal kenangan kedua-dua, telah pun meninggal dunia dan pergi ke alam akhirat sama kita. Sesamalah kita sedekahkan Al-Fatihah katanya, ya. Dan semoga apa yang kita harapkan agar mereka ditempatkan bersama-sama mereka yang soleha, insyaAllah. Dan ada juga kiriman daripada Nani dari Banting, Selangor. Kata kenangan saya bersama arwah datuk, arwah suka bagi pisang masak tapi kena cium dulu kat pipi. Ha, tapi itulah, bau curut pun baulah, ya. Janji dapat makan pisang. Ada-ada je kan. Nani dari Banting. Terima kasih kepada yang dah kirimkan untuk kenangan aktiviti bersama dengan warga emas. Dulu-dulu kita akan sambung lagi selepas ini. Dengar dulu lagu persembahan Jeffrey, Datuk Jeffrey Dean, Kenanganku. Menggamit kenangan saudara pada tahun 1965.

Ya, baru saja berlalu bingkisan persembahan Amos Osman and the Siglap Boys menggamit kenangan saudara bertahun 1967. Baik, WhatsApp Radio Klasik ada kiriman daripada Nur Azira, kata nak ucapkan juga sempena dengan Hari Warga Emas, ingin mengucapkan selamat dan salam kasih buat insan tersayang Mak dan Abah Salma Saad dan Baharudin Hamad serta ibu mertua Zahara Kasim. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus, katanya. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan dilimpahi kebahagiaan. Selamat Hari Warga Emas, ya. Dan ada juga kiriman daripada Ismail Jamingan dari Kampung Sejahtera, Parit 7 Gambut, Sungai Besar, Selangor, kata teringat masa dulu-dulu, ya, pada tahun 60-an, masa tu umur lebih kurang 10 tahun, ayah ajak pergi ke pekan beli keperluan harian. Setelah selesai membeli belah, ayah pun ajak minum di kedai mamak dan bertanyalah nak minum apa, kan. Saya pun tanya ayah minum apa, dia jawab kopi O. Saya pun mintalah sama, nak jugalah kopi O. Nak minta yang lain tak tahu kan nak sebut apa, katanya. Maklumlah, pertama kali masuk kedai minum. Selang beberapa hari, ayah ajak lagi pergi pekan dan sekali lagi minum kedai yang sama. Jadi ayah pun tanya nak minum apa. Tengok sebelah meja ada orang tengah makan dalam mangkuk berwarna merah. Jadi saya pun tunjuklah nak makan macam itulah. Dan ayah pun cakap, itu ais kacang, sekarang orang panggil ABC. Jadi sejak hari itu kalau nak makan ABC, saya teringat kasih ataupun kisah 60 tahun yang lalu. Itu antara kenangan saudara bersama-sama dengan Warga Emas dulu-dulu. Apapun, kita berhibur dulu dengan persembahan yang seterusnya daripada Dato' A. Rahman Hassan berjudul Bimbang.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dimulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah. Telah masuk waktu salat fardu asar pada pukul 3.20 minit petang. Begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan, telah masuk waktu salat fardu asar pada pukul 3.23 minit petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Bandaraya Kuching Sarawak, masuk waktu salat fardu asar pada pukul 3.40 minit petang. Johor Bahru Johor 4.04 minit petang. Kuantan Pahang masuk waktu salat fardu asar pada pukul 4.09 minit petang. Seterusnya di Bandaraya Melaka 4.12 minit petang. Kuala Terengganu 4.12 minit petang. Kota Baru Kelantan 4.16 minit petang. Seremban Negeri 9.4.13 minit petang. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk solat fardu asar pada pukul 4.16 minit petang. Diikuti dengan Bandaraya Ipoh Perak 4.19 minit petang. Seterusnya di Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 4.23 minit petang. Dan seterusnya akhir sekali di Kangar Perlis masuk solat fardu asar pada pukul 4.24 minit petang. Demikian tadi saudara waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jiwa saudara berada. Dan untuk topik kita pada petang ini, aktiviti bersama warga emas dulu-dulu. Jadi di WhatsApp kita ketika ini ada hantaran daripada Kak Mariah MD Arif dari Beranang. Katanya kenangan bersama-sama nenek. Sebelum selalunya nenek akan bercerita-cerita ataupun kisah rakyat. Jadi kami akan berkelilinglah mendengar dia bercerita. Sampai sekarang masih lagi ingat cerita yang dia pernah sampaikan. Al-Fatihah buat arwah nenek Permai binti Tambul ya. Dan semoga ditempatkan dalam kalangan para solihin. Amin ya rabbal alamin. Kak Kasma dari Bangi kata, kenangan dulu-dulu nak gelang emas, kena belajar rajin-rajin, kata arwah ayah. Boy, mesti dah banyak ni kan dapat gelang emas. Bertuahlah Kak Kasma dari Bangi ni kan. Ada juga Pak Cik Fazil dari Damansara Damai kata, kenangan bersama-sama arwah isteri ketika itu serumah di Johor Bahru, tetap membawa bapa dan ibu mertua berjalan-jalan serta belanja mereka makan apa-apa sajalah yang mereka inginkan. Tetapi sekarang mereka berdua serta isteri sudah pun menghadap ilahi. Tinggal kenangan saja dengan anak-anak yang tersayang ketika ini masih ada. Apapun, kita sedekahkanlah Al-Fatihah buat mereka setiap kali selesai solat supaya mereka terus ditempatkan dalam kalangan para solihin, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terus bersama-sama di Mestika Klasik dengan dendangan Air Ramli, Senyumlah Kasih menggamit kenangan saudara pada tahun 1972.

Terima kasih kepada lebih 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang berterusan menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertahta di hati saudara ya. Dan juga selamat menikmati hidangan petang buat saudara seisi keluarga. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ada Faiz Roy dari Seremban kata, dulu saya mengaji bersama dengan warga emas. Lepas mengaji mesti diorang ajak ngeteh. Ada seorang haji ni saya panggil Cikgu Jabar. Setiap kali nak memesan air mesti dia order teh tarik. Satu kali tarik katanya. Saya pun tanya kenapa mesti satu kali tarik. Dia cakap kalau dua kali tarik, teh jadi sejuk lah. Tapi sahabat Al-Quran saya, Cikgu Jabar tu, dah pun meninggal. Dan setiap kali saya nak memesan teh tarik, mesti teringat pada arwah. Al-Fatihah untuk arwah ya. Zali dari Lenggong Perak kata, keadaan dan suasana sekarang tak semestinya yang berusia warga emas perlu aktif fizikal. Yang berusia 40-an, 50-an pun perlu juga aktif fizikal seperti bersukan dan lain-lain jugalah. Ambil makanan tambahan yang bersesuaian, kenangan bersama datuk nenek moyang saya dulu-dulu. Ada juga tolong mereka kat sawah padi. Banting padi, menjemur padi, tumbuk padi guna lesung kaki je. Yang selalunya ialah dalam 2-3 hari mesti ikut ke kebun getah ambil kayu-kayu untuk buat bahan bakar di dapur. Walaupun ada dapur pakai minyak tanah, hanya hari hujan saja guna. Itulah kenangan hidup dulu-dulu dan kini. Apapun, selamat menyambut Hari Warga Emas kepada atuk-atuk, nenek-nenek, pakcik-pakcik, makcik-pakcik, abang-abang dan kakak-kakak pendengar setia Radio Klasik serta peminat-peminat setia Radio Klasik katanya. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Zali. Ada Nin Banjari dari Kampung Parit Binggan Laut, Parit Raja Batu Pahat Johor. Nak juga ucapkan selamat Hari Warga Emas Kebangsaan 2026 kepada semua pendengar setia Radio Klasik katanya. Teringat kepada arwah bapa Haji Bahrun bin Haji Yahya, nak pinjam basikal pak, kata saya nak belajar naik basikal. Jadi arwah bapa pun diam. Apa lagi, aku suruhlah basikal tu ke sana dicubalah. Macam mana ni? Ni majuri. Sekali lagi saya ni ya, saya terus bacakan. Katanya apa lagi? Saya suruhlah basikal tu ke sana dan cubalah mengayuh basikal dengan basikalnya yang agak besar tu lama-lama. Oh, jadi dengan lama kelamaan bolehlah naik menunggang basikal kal bapaknya tu. Sekarang ni dah tak naik lagi lah basikal kerana hanya menggunakan motosikal untuk ke tempat kerja. Terima kasihlah dengan lagu-lagu yang telah disediakan, terhibur dan menggamit kenangan. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu pastinya ya, untuk kita terus bersyukur tentang apa jua yang kita hadapi, sama ada suka mahupun duka ya. Dan kepada para pendengar setia Radio Klasik yang telah pun mengirimkan kenangan terindah ini, terima kasih banyak-banyak diucapkan ya. Semoga ada juga pedoman serta teladan yang dapat kita ambil untuk dijadikan pengajaran pada masa-masa hadapan. Terus dengarkan lagu persembahan Jay Syam dan Halimah Ahmad, Kenangan di Pinggir Kali.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur dan 2 rakaat selepas salat maghrib serta 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Ku rindukan persembahan Gingerbread membawa kita ke pukul 4.40 minit petang ketika ini. Terus menggamit kenangan saudara pada tahun 1978. Terima kasih kepada saudara yang terus setia di Radio Klasik ataupun kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama-sama kami. Inilah Mestika Klasik buat halua telinga saudara walau di mana jua berada, ya. Baik, sebelum saudara nak ke mana-mana atau melakukan apa-apa jua aktiviti di luar sana tu, ya, apa kata singgah dahulu di laman rasmi atau page Jabatan Meteorologi Malaysia bagi mendapatkan perkongsian mengenai info ramalan kaji cuaca terkini, ya, berkenaan dengan laporan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa negeri seluruh Malaysia. Antaranya dijangkakan berlaku di negeri Kedah merangkumi Kuala Muda, Sik dan Paling. Seterusnya di Perak, sekitar Hulu Perak selama kerian larut matang Kuala Kangsar, Hilir Perak dan Bagan Datuk. Diikuti Kelantan, sekitar Kuala Krai dan Jeli. Diikuti Terengganu, Kemaman, Dungun dan Hulu Terengganu. Serta di Pahang, merangkumi Rompin, Maran, Temeloh dan juga Bara. Seterusnya di Selangor, sekitar Hulu Langat, Hulu Selangor, Kuala Selangor Klang, Gombak, Petaling, Sepang dan Kuala Langat. Diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya. Diikuti Negeri Sembilan, sekitar Seremban dan Port Dickson. Johor, sekitar Segamat, Tangkap Muar, Keluang, Batu Pahat, Johor Baru, Kulai dan juga Pontian. Seterusnya di Sarawak, sekitar Mukah, Matu, Dalat serta di Daroh, diikuti Sibu, sekitar Selangau dan juga Kapit. Di beberapa kawasan Bukit Mabung dan Song. Begitu juga di Bintulu, Miri, sekitar Subis, Limbang, Sri Aman serta di Pantu, juga di Linggar. Diikuti Semarahan, Betong, Serian, Kuching. Seterusnya di Sabah, sekitar pedalaman Beaufort, Membakut, Sipitang, Tambunan, Keningau, Tenom dan juga Kuala Penyu. Dan juga di sekitar pantai barat Papar, Penampang, Tuaran, Kota Kinabalu, Putatan dan Kota Belud. Juga turut dijangkakan berlaku di kawasan sekitar wilayah Persekutuan Labuan hinggalah ke pukul 7 malam ini nanti. Amaran telah pun dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap-siaga selalu.

0: Radio Classic. Sujana Archive pada hari ini.
1: Empul. E-M-P-U-L. Empul. Empul adalah terumbang-ambing atau terapung-apung.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: internasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret, terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
1: Dalam hal ini, unit integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak perusahaan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Dato' Sri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencalon yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baru. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan tiga penambahbaikan iaitu kadar baru, peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta dibelanjakan bagi program Bantuan Sara Hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Plan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekan Rasa mengajak kita semua bergaring bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan dengan menggunakan modus operandi goris dan menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira RM94.7 bilion LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Kanada. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson berkata pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Kanada Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia

Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama dua dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendataan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang didakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekor rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti secara langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman menuaskan pelumba Thailand Jaya Ang Ta Sawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas dimenangi pelumba Jepun Kaya Ota manakala Li Ziwei meraih perak. Ketua dilangkaui LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulard bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuarai Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Pastinya di Mestika Kelas hingga ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Dan terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Kelas hingga ke saat ini. Dan bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, seperti biasa kita ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayo singgah dahulu ke Taman Menggamit Kenangan untuk kita sama-sama ikuti serang ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Anisma Azwati Ahmad. Terus dengarkan.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Bertambah lagi kucing-kucing dekat rumah kau ni, Bella. Hari tu kan kucing yang hilang tu dah jumpa ke?
2: Ha? Eh, tak jumpalah Kak Sofia. Mana entah dia pergi. Eh, dah lah kucing paling cantik. Bella bagi tahu Abang Ujang suruh cari buat poster iklankan dekat media sosial pun. Asyik lupa je. Bila tanya, lupa. Ih, mengalahkan orang tua dia punya lupa tu.
1: Alah, dia buat-buat lupa je lah tu agaknya. Eh, tengok luka-luka tangan kau yang kena cakar kucing hari tu. Dah baik dah?
2: Dah okey dah. Tengok ni, cuma tinggal parut je sikit. Lepas tu, Abang Ujang bukan nak kesian. Lagi dia ejek Bella. Dia kata macam tangan orang tua. Dah lah ada parut, berkedut-kedut pula. Kak Sofia, tengoklah ni, macam orang tua ko.
1: Ini sebab kering ni. Kurang minum air. Nanti boleh sapu lotion. Lagipun, apa yang takut sangat nak jadi warga tua? Warga tua tu kan emas negara.
2: Bella bukan takut jadi tua, tapi geram dengan Abang Ujang tu. Dia kata bertambah lagi seorang warga emas dekat Malaysia ni.
1: Saja je tu nak menyakat. Tapi kan Bella, Malaysia dijangka akan menjadi negara tua bila kadar peratusan warga emas mencapai 15% daripada jumlah penduduk menjelang 2030 tau.
2: Lagi 4 tahun lah tu kan. Sekarang dah 2026. Kategori warga emas tu individu yang berumur 60 tahun dan ke atas, seperti yang diterima pakai dalam United Nations World Assembly on Aging di Vienna, PBB 1982.
1: Betul lah tu. Di negara kita, sambut tan akan diadakan pada 3 Oktober 2026 di Melaka International Trade Center MITC Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat sempena sambutan JKM 80 tahun.
2: Menjaga warga emas ni tanggungjawab semua individu dalam masyarakat. Semakin meningkat umur, semakin mereka perlukan perhatian dan kasih sayang orang sekeliling.
1: Iya, satu lagi yang kita semua kena tahu tentang dasar warga emas negara ataupun Duen.
2: Duen? Macam nama penyanyi lagu suatu waktu dahulu tu je?
1: Lagu tu boleh dengar di Radio Klasik. Kalau kau nak tahu, Duen ni satu lagi komitmen kerajaan untuk wujudkan warga emas yang berdikari, bermartabat diri dan dihormati.
2: Yelah kan, matlamat Duen ni pun untuk mendaya upayakan individu, keluarga dan masyarakat supaya warga emas hidup sejahtera.
1: Itulah. Beruntung kita ni duduk dekat Malaysia ni. Nanti kalau kita dah jadi warga emas, nasib kita pun akan terbela.
2: Warga emas kan aset negara, penghubung generasi dan pemacu pembangunan negara. Tapi Bella sedih lah. Bella dah tak ada mak dan ayah.
1: Alah, janganlah sedih. Abang Ujang kan ada. Walaupun dia suka menyakat, tapi hati dia baik.
2: Iyalah tu. Kak Sofia jarang-jarang jumpa dia ni. Bella ni hari-hari menghadap dia tau. Macam-macam kerenah nak kena hadap dia tiap hari.
1: Sabar. Kan dah balik tu. Kak Sofia nak balik dulu lah. Nanti macam biasa dia nak pinjam RM2. Nah. Ni kuih Cik Mek molek umpamu mimpi dalam mimpi. Makanlah ya. Kak Sofia balik dulu. Bye-bye.
2: Kak Sofia, jom dah makan sama-sama.
1: Nanti lah lain kali. Kak Sofia.
3: Cubit, cubit manja. Terbitan Radio Klasik.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua berada. Baik saudara, seperti yang dijanjikan, rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini Khamis 1 Oktober 2026 adalah kiriman daripada Marliana Ali dari Merlimau, Melaka bertajuk Kerana Terluka. Ia akan disampaikan oleh rakan penyampai dan penerbit Adila iaitu Nadia Ahmad. Dan siaran Adila kali ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya Asmara Palsu, persembahan kumpulan Spring, diikuti lagu nyanyian Deja Moss berjudul Di Matamu Aku, Di Jiwamu Dia. Dan lagu yang terakhir, Dendangan Nurul berjudul Kerana Terluka. Adila pada petang ini adalah terbitan Nadia Ahmad. Dengan itu saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk hari ini. Bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Izzat Safi, yang akan menyambung tugasan di Ritma Kelas mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, segala kekilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada. Jauh dirindu, dekat disayang. Assalamualaikum dan terus dengarkan Adila.

ada satu perkara tentang cinta yang aku belajar selepas bertahun-tahun meninggalkan zaman universiti. Kadang-kadang, orang yang paling kita sayang bukanlah orang yang paling jujur dengan kita. Dan yang lebih menyakitkan, kadang-kadang kita hanya mengetahui kebenaran selepas hati kita terlanjur memberikan segala-galanya. Aku Marliana. Ini kisahku tentang cinta yang tidak kesampaian. Kisah ini bermula ketika aku masih belajar di universiti. Waktu itu aku fikir cinta ialah sesuatu yang mudah. Kalau seorang lelaki selalu mencari kita, mengambil berat tentang kita, mahu tahu di mana kita berada, nak dengar cerita kita, dan sentiasa ada ketika kita memerlukannya, bukankah itu tanda dia mencintai kita? Begitulah aku mengenali Naim, seorang lelaki yang sangat baik, beramah, berbudi bahasa. Fizikalnya juga cukup menarik. Badannya yang kurus tinggi dan matanya yang berwarna coklat cukup membuatkan aku terpesona. Kulitnya agak cerah sehingga kan wajah tampannya akan jelas kemerahan kalau terkena cahaya matahari. Aku tak tahu bila persahabatan kami berubah menjadi cinta. Yang aku tahu, lama-kelamaan aku mula menunggu kehadirannya. Kalau telefon tak berbunyi, aku mula tertanya-tanya. Kalau dia tak muncul, aku akan mula mencari-cari di mana dia berada. Naim aktif bersukan. Kalau tak di padang bola, dia akan berada di gelanggang takraw. Sesekali ke perpustakaan. Selalunya dia akan mengajakku bersama. Kalau dia datang dengan senyuman dan bertanya, "Awak dah makan? Nak saya bungkuskan nasi goreng kampung kegemaran awak? Teh ais? Nak?" Entah kenapa, soalan sesederhana itu pun boleh membuatkan hati seorang perempuan bernama Marliana ini berbunga-bunga. Namun, sepanjang mengenali Naim, lelaki itu tidak pernah berjanji apa-apa kepada aku. Itulah hakikat yang aku hanya faham bertahun-tahun kemudiannya. Dia tak pernah berkata, aku ialah perempuan yang akan dikahwininya. Jauh sekali berkata yang kami akan bersama sehidup semati sampai ketua. Dia tak pernah langsung menjanjikan masa depan. Tetapi dalam masa yang sama, dia membuatkan aku percaya bahawa aku penting dalam hidupnya. Dia membuat aku rasa dicintai, difahami dan dimengerti. Dan aku percaya kerana aku mahu percaya. Aku fikir mungkin dia masih belum bersedia bercakap tentang masa depan. Ya, kerana kami masih terlalu muda. Mungkin nanti masanya akan tiba untuk kami lebih bersedia berbicara tentang segalanya. Aku tak sedar bahawa sementara aku sibuk membina masa depan dalam kepala aku, Naim tak pernah pun benar-benar membinanya bersamaku. Kemudian datang suatu hari yang mengubah segala-galanya. Mengubah segala-galanya antara aku

Dalam kesibukanku membina bahagia dalam angan-anganku, emosiku seakan rakus direntap kenyataan. Kenyataan yang Naim sedang bermain cinta dengan seseorang. Dan seseorang itu ialah Azwa, sahabat baik aku sendiri. Aku masih ingat perasaan aku ketika itu. Aku marah, kecewa, malu. Tetapi yang paling kuat dan menyakitkan ialah rasa dikhianati. Aku fikir Azwa telah merampas Naim daripada aku. Aku fikir dia tahu bahawa betapa sayangnya aku kepada lelaki itu. Aku fikir dia sengaja masuk ke dalam hubungan kami dan mengambil sesuatu yang selama ini menjadi milik aku. Aku mula membenci Azwa. Untuk beberapa ketika aku benar-benar bencikan dia. Tetapi apabila satu demi satu perkara mula terbongkar, aku sedar bahawa aku sebenarnya tidak tahu keseluruhan cerita. Rupanya, Naim dan Azwa sudah lama bercinta. Sejak dari bangku sekolah lagi. Sejak mereka mula-mula menjejakkan kaki ke universiti. Bermakna, kisah cinta mereka bermula sebelum aku mengenali Naim sedekat ini. Sebelum aku tahu bagaimana rasanya menjadi seseorang yang menunggu panggilan daripada lelaki yang dicintai sepenuh hati. Sebelum aku mula membayangkan Naim sebagai seseorang yang akan sentiasa berada di sisiku sehingga ke hari tua. Sayangnya, semuanya hampa belaka. Segala harapan kini terasa sia-sia. Kebenarannya, mereka memang sudah pernah bercinta. Mereka juga pernah berpisah. Kemudian kembali bersama, berpisah lagi dan kembali semula. Hubungan mereka seperti pintu yang tidak pernah benar-benar tertutup. Katanya, Azwa tidak pernah mampu melupakan Naim sepenuhnya. Dan setiap kali mereka cuba membawa haluan masing-masing, Azwa akan kembali meminta Naim supaya kekal bersamanya. Aku sempat keliru dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tak faham kenapa selama ini Azwa hanya diam apabila aku menceritakan segala isi hatiku tentang segala perasaan cinta yang semakin berbunga pada Naim hari demi hari. Kenapa selama ini dia hanya membiarkan aku hanyut terbuai dengan angan-angan aku sendiri? Apa sebenarnya muslihat di sebalik semua ini? Aku memaksa Azwa untuk berterus terang. Aku hanya mahukan penjelasan. Apabila aku mengetahui semuanya, aku terduduk. Malu. Aku malu dengan diri aku sendiri. Aku malu dengan Azwa. Dan lebih malu dengan rakan-rakan yang juga sebenarnya tahu cerita mengenai Azwa dan Naim selama ini. Dan menganggap aku yang gila bayang. Syok sendiri. Terhege-hege nakkan perhatian Naim. Sedangkan Naim sebenarnya milik Azwa. Selama ini aku menyangka Azwa ialah perempuan yang merampas Naim daripada aku. Rupanya akulah yang tak tahu bahawa lelaki yang aku cintai itu masih mempunyai sebuah cerita dengan sahabat aku sendiri. Dan ketika itu aku sedar sesuatu yang sangat pahit. Mungkin selama ini akulah yang telah merampas Naim daripada Azwa. Tanpa aku sedari, tanpa aku tahu dan tanpa aku pernah berniat untuk melakukannya. Tetapi perasaan bersalah itu tidak menghilangkan luka yang aku tanggung. Sebab walaupun aku tahu cerita sebenar mereka, masih ada satu perkara yang tidak mampu untuk aku faham. Kenapa? Kenapa selama ini Naim membiarkan aku terus berharap?
Kenapa dia membiarkan aku percaya bahawa aku istimewa di hatinya? Kenapa dia datang kepada aku dengan kata-kata dan perhatian yang membuatkan aku yakin bahawa dia juga mempunyai perasaan yang sama? Kalau dia masih mencintai Azwa, sedangkan dia tahu Azwa itu sahabatku, mengapa dia tidak melepaskan aku dari awal? Kalaupun dia tidak pernah melihat aku sebagai masa depan, mengapa dia membuat aku rasa seolah-olah aku mempunyai tempat dalam hidupnya? Betapa dungunya aku. Kenapalah aku tak sedar selama ini? Sampai ke hari ini, aku tak pernah mendapat jawapannya. Kerana mungkin ada manusia yang tidak sedar bahawa cara mereka melayan seseorang boleh menjadi sebuah janji, walaupun mereka sendiri tidak pernah mengucapkannya. Naim mungkin tak pernah berkata, "Marliana, aku akan kahwin dengan kau." Tapi setiap kali dia datang kepada aku ketika aku sedih, setiap kali dia mencari aku, setiap kali dia membuat aku rasa aku diperlukan, hati aku sendiri menambah ayat yang tidak pernah dia ucapkan. Satu hari nanti, dia akan memilih aku. Rupanya tidak. Dan itulah yang paling menyakitkan. Bukan kerana Naim memilih Azwa, tetapi kerana aku sedar. Sebenarnya sejak awal lagi Naim tidak pernah memilih sesiapa. Dia hanya tidak mahu kehilangan sesiapa. Dia mahu Azwa kekal dalam hidupnya. Dia mahu aku juga sentiasa ada apabila dia perlu. Dan kami berdua seolah-olah diletakkan di tempat yang sama, seperti barang yang boleh disimpan. Ada apabila diperlukan dan ditinggalkan apabila sudah tidak mahu. Naim lupa, kami juga manusia yang punya hati dan perasaan yang boleh hancur dikecewakan. Kami bukan tempat untuk dia datang apabila sunyi, dan pergi apabila sudah tidak memerlukan teman.

Selepas semuanya terbongkar, hubungan aku dengan Azwa tidak pernah kembali seperti dulu. Aku tak tahu siapa yang patut aku salahkan. Dia, Naim, atau diri aku sendiri kerana terlalu percaya. Mungkin tiada sesiapa yang benar-benar menang dalam cerita ini. Naim kehilangan dua orang perempuan yang pernah menyayanginya. Azwa kehilangan seorang sahabat. Dan aku kehilangan seorang lelaki yang aku sangka akan menjadi sebahagian daripada masa depan aku. Tapi aku juga kehilangan satu lagi perkara. Kepercayaan aku terhadap cara aku sendiri membina cinta. Aku sering bertanya kepada diri sendiri, selama ini apa sebenarnya yang aku ada? Adakah aku pernah benar-benar menjadi kekasihnya? Atau aku cuma seorang perempuan yang kebetulan hadir ketika hubungan Naim dan Azwa sedang retak? Adakah Naim pernah benar-benar mencintai aku? Atau aku cuma seseorang yang membuatkan dia berasa disayangi ketika dia sedang kehilangan Azwa? Aku tak tahu. Dan semakin aku cuba mencari jawapan, semakin aku sedar mungkin aku tak perlu tahu semua tu. Sebab ada jawapan yang tidak akan mengubah apa-apa. Kalau Naim pernah mencintai aku sekalipun, dia tetap tidak memilih aku. Dan seandainya dia tidak pernah langsung mencintai aku, aku tetap pernah terluka kerananya. Jadi apa gunanya untuk aku terus bertanya? Akhirnya aku memilih untuk melepaskan. Bukan kerana aku sudah tidak sayang, tetapi kerana aku penat menjadi seseorang yang sentiasa menunggu kepastian daripada orang yang tidak pernah memberikannya. Aku belajar cinta yang sihat tidak sepatutnya membuat kita tertanya-tanya, aku ni siapa dalam hidup dia? Cinta tidak sepatutnya membuat kita berebut tempat. Tidak sepatutnya membuat kita hidup dalam teka-teki. Cinta tidak sepatutnya membuat kita rasa kita perlu menjadi lebih baik daripada perempuan lain supaya kita dipilih. Hari ini, apabila aku mengingati Naim, aku tidak lagi marah. Aku cuma rasa kesian. Bukan kepada dia, tetapi kesian kepada diri aku sendiri yang pernah terlalu bersungguh-sungguh mencintai seseorang, sehingga aku terlupa bahawa aku juga perlu mencintai diri sendiri. Tentang Azwa, aku tidak lagi menganggap dia sebagai perempuan yang merampas cinta aku. Dia juga pernah terluka. Dia juga pernah berharap. Dan mungkin tanpa kami sedar, kami berdua hanyalah dua perempuan yang terperangkap dalam cerita seorang lelaki. Lelaki yang tidak pernah benar-benar belajar untuk melepaskan. Aku tak tahu sama ada Azwa dan Naim akhirnya kembali bersama atau tidak. Aku pun tak mahu tahu. Kerana ada masa, dalam hidup kita, kita perlu berhenti bertanya apa yang berlaku kepada orang yang sudah kita tinggalkan. Kita perlu mula bertanya apa yang mahu kita lakukan dengan hidup kita selepas mereka tiada. Dan aku memilih untuk terus hidup. Aku memilih untuk tidak lagi menunggu. Aku memilih untuk tidak lagi membaca makna daripada perhatian seorang lelaki. Aku memilih untuk percaya bahawa kalau seseorang benar-benar mahu aku dalam hidupnya, dia tidak akan membuat aku meneka-neka. Dia akan datang. Dia akan memberikan kepastian. Dia akan memilih. Dan dia tetap akan tinggal. Sebab aku sudah pernah merasakan bagaimana rasanya dicintai tanpa kepastian.
Dan aku tidak mahu lagi cinta seperti itu. Kalau suatu hari nanti cinta datang lagi kepada aku, aku tidak mahu lelaki itu sekadar berkata, aku sayangkan kau. Aku mahu dia mampu berkata, aku pilih kau. Kerana akhirnya aku belajar, dicintai itu memang indah. Tetapi rasa dipilih dengan pasti jauh lebih berharga. Kalau suatu hari nanti Naim terdengar kisah ini, aku cuma mahu ditahu satu perkara. Yang aku pernah benar-benar mencintainya. Tetapi hari ini, aku lebih mencintai diri aku sendiri. Sebab tu aku pergi. Bukan kerana cinta itu sudah tiada, tetapi kerana aku akhirnya faham, ada cinta yang perlu kita lepaskan. Bukan kerana kita tak sayang, tetapi kerana kita terlalu sayangkan diri sendiri dan tak ingin untuk terus terluka.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dibulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa terus setia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026, bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rekan penyampai Emelina Zamri yang menemani saudara dalam Mestika Klasik. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12.30 malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.24 minit petang. Lalu lagu Robek Hatiku. Ha, bukan tajuknya bosan. Ha, walaupun banyak kali dikata bosan, lagu sebentar tadi bertajuk Robek Hatiku. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, My Shattered Heart. Ha, baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri. Tanda sokongan kepada Radio Klasik. Antara yang awal melaporkan diri, kita ada Kak Kasmah di Bangi, Haji Jaafar Ujang. Siapa lagi? Kita ada Rosa di Kuching. Kita ada Hajah Sareh Haji Karsit, Mama Ila Labu, Hajah Halijah di Sungkai, Kak Radin Halimah, Hayah PJ, Kak Tipah Sakijan, Hashim Awang, dan ramai lagi. Ya, kalau saya sebutkan semua, nanti tak sempat saya siarkan. Habis on Malaysia. Baiklah, petang ini kita ada rakan niaga taman menggamit kenangan bersama Cik Saleha kita. Baik, dengarkan lagu Maafkanlah.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggerami kenangan irama. Merentas zaman berlalu lagu Esok Lusa Selamanya. Harap-harap macam itulah cinta kita, kasih sayang kita kepada pasangan masing-masing. Esok, lusa dan selamanya. Baiklah, ingin saya kongsikan fakta. Fakta untuk petang ini, tempoh perkahwinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Allahyarham Tun Dr. Asmah adalah selama 70 tahun, 1 bulan dan 23 hari. Jadi kiraan ni kita kira berdasarkan tarikh perkahwinan pada tahun pada 5 Ogos 1956 hingga tarikh pemergian Allahyarham pada 28 September 2026. Jadi kalau kita baru setahun, 2 tahun, 15 tahun, 20 tahun, jadi baru saja kahwin. Jadi apa pun teruskan sayang menyayang dan kata izinkan selamanya namamu di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan bersujud dengan mengenakan 7 anggota sujud pada tempat sujud, iaitu dahi, seraya baginda mengisyaratkan ke arah hidungnya, 2 telapak tangan, 2 lutut dan semua hujung jari jemari, 2 telapak kaki. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 27 hingga 29.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak memandangmu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat. Dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta."

Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta ia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya?" Wah, ya.

0: Dan ketahuilah, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu. Tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka, dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi aku nampak kamu semua kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic.
2: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Nordi Classic.
1: Nordi Classic.
2: Nordi Classic.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian
3: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
1: dalam rancangan
2: Nordi Classic.
4: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
3: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
1: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
5: Nordi Classic setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Classic. Nordi Classic, merungkai kebuntuan.
6: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru dulu.
7: Ritma klasik. Kenangan silam. Terpahat dalam ingatan.

0: A klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.30 minit malam. Kembali bertemankan saya, Firdaus Issa, sehingga pukul 12.30 malam dalam Ritma Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Pada Syurga di Wajahmu. Nyanyian Datuk Nash. Yang kabarnya Datuk Nash baru saja terlibat dalam kemalangan. Jadi sama-sama kita berdoa supaya Datuk Nash cepat sembuh. Baiklah, lepas ini ada lagu Indah Percintaan Datuk Sri Siti Nohaliza dan juga Suara Kekasih Elikat.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.51 minit malam, mampir pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam, kita ada sepanjang jalan kenangan melodi tak berhenti. Baiklah, sempat lagi saya bacakan pantun kiriman Pak Wan Bobo Lambuk yang berbunyi, kusangka panas sampai ke petang, kini dah gelap hujan rintik-rintik. DJ Firdaus, selamat datang menghiasi malam Radio Klasik. Radio Klasik menggami kenangan, menghiasi siang malam ke pagi. Kisah yang lalu terkenang-kenang, sedihnya tidak kembali lagi.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: bacaan klasik. Carta Malar Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Pulau Intan, 88.3.
3: Ya, pakai sekian gaya.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okey, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey, guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Sujana Arkai pada hari ini.
6: Empul. E-M-P-U-L. Empul. Empul adalah terumbang-ambing atau terapung-apung.
5: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: la casi. Penuh nostalgia di klasi.
1: Senang susah dindarelakan menghadapkan. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran kasih.

0: Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu kita insan biasa. Macam saya pun insan biasa, Firdaus Isa, temani saudara sehingga pukul 12 tengah malam. Tadi lagu nyanyian JJ dan juga Dayangku Intan. JJ atau nama penuhnya Fauzi bin Darus ataupun Muhammad Fauzi bin Darus. Jadi JJ. Baiklah, terima kasih kepada Nin Banjari, Asdah Minah. Sebab lagi kita ada Jaka Idaman, Yusof Dana, Haji Fatimah Zah, Haji Bari, Haji Ramli, Rasmiza, Zakaria di Giti Highland, Kak Muzlah Tamon, Zala Husin pun ada, dan juga Haya di PJ. Semua ni antara yang dah dengar Radio Klasik untuk menantikan pukul 10 malam nanti ada Nostalgia di Klasik. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu lagu Memburu Impian Kazah.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman melalui lagu Layar Impian, lagu ciptaan Satiman ataupun adik kepada Lord Ella and the Boys, dan juga lirik oleh Lolok. Baiklah, pas ini ada lagu Kau Satu-Satunya dan Adikku Nina.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Nir Banjari katanya tadi kan, menunya makan nasi berlaukan ikan caru, masak kicap, peria tumis dan ulam petai cicah dengan sambal ijo. Ikan kering yang pedas katanya. Bukan ikan kering yang pedas, sambal ijo tu yang pedas. Kata, tapi bila nak hilang pedas, minum air suam. Dan Hashim Wang di Batas Raja katanya petang tadi makan mi goreng sotong berempah. Oi, sedapnya semua menu-menu saudara. Ada yang makan petang, ada yang makan malam. Jangan makan tengah malam, nanti bertambah berat badan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Tak kenal maka tak cinta. Ha, jadi macam kawan saya kata, tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum cinta tu, kita kena kenal dulu. Ataupun kadang-kadang dah kenal, jatuh cinta. Baiklah, lepas ini ada lagu Tiada Cinta, Seindah Cintamu and Rizal. Dan pukul 10 malam ada Nostalgia di Klasik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
4: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
5: Saya tak pernah nyanyi dah.
6: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
7: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
6: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
3: Nostalgia di klasik.
8: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kita teruskan nostalgia klasik malam ini dengan tiga buah lagu lagi, iaitu lagu Mutiara dari Pulau Pinang nyanyian Anok Idris, diikuti lagu Anok Daro petikan filem Tunang Pak Dukun, dan juga lagu Jalan Melenggang nyanyian R. Azmi.

0: berkata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nostalgia. Bye.

Chacha. Nostalgia. Radio Klasik menggamit kenangan. Berlalu sudah lagu Jalan Melenggang. Dalam lagu tadi ada kata-kata Nona berkain batik Jawa. Jadi cerita pasal batik Jawa ni, rakan penyampai saya Nur Anisma Azwati Ahmad kirimkan pantun. Pantun ni berbunyi, punca lagi tinggi menjulang, pasang buahnya kering dijemur, kasih jati tak dapat dibilang, setia berdua sepanjang umur.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
0: Nostalgia di Klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.

0: istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang pukul 10.47 minit malam, hampir pukul 11 malam. Baiklah. Kak Kamaruzi di Muar Johor katanya tahniah dan syukur kepada Harimau Malaya Benam Singapura 6-0. Suka akak ni kata sambil dengarkan Radio Klasik sambil-sambil tengok bola tadi. Baik, kita juga ada Kak Tipah Sakijan. Siapa lagi? Kita ada Rosa di Kuching. Kita ada Happy Pada Saru, Bang Long di Tuaran, Acik Fatimah Zah, Kak Alifah Kajang, Kak Rohaya di Kuching. Siapa lagi? Kita ada Mitra 7, Jaka Idaman pun ada, dan juga Nin Banjari. Tak lupa juga kita ada Kak Kasmah dan ramai lagi. Yang dekat pun ada, kita ada Muhammad di Setapak. Semuanya antara pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana jua berada. Baiklah, lepas ini ada lagu Angan Bahagia, nyanyian Razak Majid dan juga Jiwa Merana Zara Agus.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.54 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita. Dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Terima kasih kepada Kak Laila Tanjung Karang, Nosyam di Senawang dan juga Kak Roy Wonder Glue. Kak Roy sempat lagi kirimkan pantun. Pergi ke Johor memeli suasa, singgah sebentar di tepi perigi. Radio Klasik penghibur jiwa menggami kenangan sepanjang hari. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: dalam Nostalgia di Kelas.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Berita Hujaan Klasik, Carta Malar Segar Pilihan, undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan. Gita Pujaan Klasik, Carta Malar Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan.
3: Radio Klasik.
4: Radio Klasik.

Sungguh berat rasanya bagiku untuk pergi meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bersama dalam ruangan Quran Tartil untuk kita sama-sama membacakan Al-Quran dan juga kita mengambil sedikit iktibar pengajaran. Mudah-mudahan menjadi panduan dan juga pedoman kita bersama. Pada hari ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah bermula pada ayat yang pertama sehingga ayat 16. A'u

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما

0: صدق الله العظيم.
1: Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai pengenalan, surah Al-Baqarah yang merupakan surah pertama diturunkan di Madinah dan surah terpanjang dalam Al-Quran seiring dengan penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah yang menjadi asas kepada pembentukan ummah. Maka surah ini lebih banyak memperkatakan mengenai aspek-aspek pensyariatan, iaitu penetapan hukum dan pelbagai persoalan kehidupan, termasuk menerangkan peranan manusia di atas muka bumi ini, iaitu sebagai khalifah. Jadi demikian muslimin yang dirahmati Allah, bacaan Al-Quran kita bersama pada hari ini dan juga sedikit pengenalan kita pada surah Al-Baqarah. Jadi insyaAllah, moga dipermudahkan kita bertemu lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami.

0: Dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila,
3: sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

harapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

Kami Dr. Hazami Benjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Aku WM Bakri, cepat angkat Johor.
1: Waras ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Soanku, terima kasih.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: ni Fahan. Ha? Tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya mulai tunikas semangat tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini, kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Sehingga akhir ayat, ada pandangan mengatakan lafaz aku benar-benar dapat mencium baunya, iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadhar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam, menyingkap keutuhan peradaban.

Dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat pagi saudara pendengar setia Radio Klasik. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi dengan hari yang cukup baik. Saya Idul Ayam, penghulu segala hari, hari Jumaat yang bertarikh 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nama saya Syazmi Lizwan. Pagi ini menerusi Sajian Klasik, saya akan temankan saudara bermula pukul 6 pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan sebentar tadi saudara, pukul 5.53 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, dan waktu syuruk pukul 6.59 minit pagi nanti. Selamat pagi sekali lagi saudara. Selamat memulakan pagi hari dengan senyuman. Dan yang sedang bersiap-siap ke tempat kerja ataupun yang dah berada di jalan raya ketika ini, ataupun mungkin yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, semoga urusan saudara pagi ini dipermudahkan. Baiklah saudara, saya nak mulakan Sajian Klasik dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Jay Mizan dengan lagu yang bertajuk Hari Ini dan Semalam. Semuanya untuk saudara di Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Bergerak keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami

Lagu nyanyian daripada Datuk Yusni Hamid, lagu yang bertajuk Di Desa ataupun Di Kota, baru saja menghiburkan saudara. Sajian klasik pada hari ini bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi saudara, kerana memilih Radio Klasik sebagai peneman setia saudara pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saudara memulakan perjalanan untuk ke tempat kerja ke ataupun ke mana-mana sahaja, pastikan saudara periksa kenderaan saudara dalam keadaan baik, tayar dalam keadaan baik, semualah dalam keadaan baik. Dan kalau semua dah dalam keadaan baik, saudara boleh memulakan perjalanan dengan bismillah. Baiklah saudara, saudara akan dihiburkan sekarang ini dengan lagu nyanyian daripada Nurzila binti Haji Aminuddin ataupun Ella dengan lagu yang bertajuk Simbiosis. Semuanya untuk saudara di sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Cetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat terus dia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan lagu nyanyian daripada Datuk Sudiman Harji Ashad dengan lagu yang bertajuk Aku Penghiburmu, membawa kita tepat pada pukul 6.38 pagi. Sajian Klasik bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan. Selamat pagi saudara. Dan saudara, pernah tak saudara buat sesuatu yang pada mulanya orang pertikaikan, orang memperkatakan, tetapi akhirnya saudara rasa bangga sebab teruskan juga? Ini kisah yang saya nak kongsikan yang terjadi di England, yang mana seorang kanak-kanak lelaki di England yang bernama Jacob pernah dibuli kerana menyimpan rambut panjang. Tetapi dia tetap mempertahankannya kerana mahu mendermakan rambut tersebut untuk dijadikan rambut palsu kepada kanak-kanak yang kehilangan rambut akibat rawatan kanser. Dan akhirnya saudara, Jacob memotong kira-kira 18 inci rambutnya dan berjaya mengumpul 1,230 euro untuk badan kebajikan tersebut. Dan kisahnya ini tular di media sosial, dan saudara kalau nak dapatkan info ini boleh terus pergi ke Instagram The Brainypedia. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Nur Aliza Idris, lagu yang bertajuk Dikir Puteri. Tapi kita berikan laluan seketika kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagu yang bertajuk Cindai. Terus menghiburkan saudara menerusi sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: harap kita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap kita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan. Sajan Klasik, 6 hingga 10 pagi.

Radio Klasik menggamin kenangan lagu gandingan Dato' Zainal Abidin bersama dengan Tan Sri SM Salim. Lagu yang bertajuk Satu baru saja menghiburkan saudara. 6.54 minit pagi. Selamat pagi saudara yang memulakan perjalanan saudara dengan siaran Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Baiklah saudara, saya nak kongsikan kepada saudara ramalan cuaca bagi seluruh negara untuk hari ini 2 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk cuaca pagi ini di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di negeri Perak, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di negeri Kedah dan Pulau Pinang, hujan di beberapa tempat di negeri Selangor dan serta Melaka, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di negeri Sembilan. Kita beralih pula ke negeri Sabah, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pantai Barat, Sandakan serta Kudat. Kita terbang terus ke negeri Sarawak pula, hujan di beberapa tempat di kawasan Miri serta Limbang. Dan saudara, sekejap saja nanti tepat pada pukul 7 pagi saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita dengarkan utama 7 pagi dari sana. Tapi kita layan dulu lagu ini daripada Dato' Francisca Peter, lagu yang bertajuk Nasib Si Kembang Pagi. Terus menghiburkan saudara menerusi sajian klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Session Classic 6 hingga 10 pagi.

Radio Klasik menggamin kenangan. Selamat pagi saudara. Dah pun pukul 7:17 pagi sekarang ini. Salam Jumaat penghulu segala hari. Buat saudara yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, semoga perjalanan pagi ini dipermudahkan. Dan kalau jalan raya dah pun mula sesak, nak lagi waktu puncak macam ni, saudara kena tarik nafas, tenang-tenang. Jangan terburu-buru. Yang penting sampai ke destinasi dengan selamat. Baiklah saudara, seperti biasa, sekejap lagi pukul 7:30 pagi, kita akan ikuti Cubit-Cubit Manja dan hari ini tajuk Ubat Melalui Pos. Jadi saudara, nantikan, jangan ke mana-mana. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz, lagu yang bertajuk Mabuk Kepayang. Terus menghiburkan saudara menerusi sajian klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Sajian Klasik, 6 hingga 10 pagi.

0: Cubit, cubit, manja. Eh, Abang Sudin. Dah lama tak nampak batang hidung Abang Sudin. Ha, yang ada ni, sepanas-panas abang je ni.
1: Amboi. Macam peli abang je.
0: Taklah.
1: Abang ada je Suraya. Cuma sibuk sikit lah. Uruskan bengkel lagi satu tu. Pekerja abang lari pula. Tu yang abang terpaksa jaga kat sana.
0: Habis tu kat sana dah ada pekerja baru ke?
1: Meniaga bengkel ni masalah pekerja. Biasalah Suraya. Dulu abang tapar. Sekarang abang pula. Eh, kalau tak ada, tak nampaklah batang hidung abang yang mancung ni kat sini Suraya.
0: Abang Sudin ni, bukannya apa. Kami ni semua risau kat abang. Takut sakit ke?
1: Sakit? Eh, tak adalah. Abang ada je jumpa si Ajis dengan Sahif kat kedai Pak Amit tu. Ha, ni datang bengkel Abang Sudin, motor Suraya sakit apa pula?
0: Sakit? Hai, sempat lagi nak gurau eh? Eh, tak adalah. Ni Suraya nak pergi klinik ambil ubat. Nampak Abang Sudin, singgahlah kejap.
1: Suraya tak tahu ke? Sekarang ni ubat boleh dihantar ke pesakit secara percuma lah. Tapi kena daftarlah dulu kan?
0: Yang tu Suraya tahu. Cumanya Suraya tak sempat nak daftar lagi. Kalau tak salah Suraya, kira-kira 87,000 pesakit ada jangka menerima manfaat penghantaran percuma menerusi inisiatif ubat melalui POS ataupun UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun. Bermula 1 Oktober, semalam lah.
1: Betul tu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan kepada semua pesakit yang berdaftar di seluruh negara.
0: Ya, Abang Sudin, kalaulah Suraya tahu kan, lama dah Suraya daftar.
1: Yang Suraya nak pergi ambil ubat ni, kenapa pula? Hai, muda-muda lagi dah sakit ke?
0: Sakit ni tak kena usia Abang Sudin. Umur macam kita ni kena buat pemeriksaan selalu tau. Jangan tunggu sakit baru nak pergi hospital.
1: Suraya ni takutkan abang lah. Apapun takut. Terima kasih lah untuk Kerajaan Madani. Sebab buat keputusan untuk menyediakan peruntukan tambahan bagi memastikan semua negeri mendapat manfaat UMP ataupun ubat melalui POS. Kan mudah tu.
0: Tapi kan Abang Sudin, yang lagi menariknya, kos penghantaran UMP yang ditanggung pesakit sebelum ni pada kadar RM5.70 di Semenanjung, manakala RM12.50 pula di Sabah dan Sarawak.
1: Maknanya peruntukan tambahan ni amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pendalaman lah kan.
0: Bijak pun Abang Sudin. Lagipun inisiatif UMP bukan saja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM.
1: Kalau macam tu, Suraya tak perlulah pergi ke bandar tu ambil ubat. Daftar je sekarang. Sambil tu Abang Sudin belanja cendol.
0: Abang Sudin ni, kalau daftar hari ni, bukan ubat tu boleh terus post pun. Kena ada prosesnya dulu.
1: Alah, baru abang nak belanja cendol.
0: Ni, ambil ubat bukan lama pun. Kejap lagi Suraya datang balik. Tunggu tau.
1: Suraya. Budak ni, laju pula dia bawa motor. Aku ajak-ajak ayam je.
2: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik. Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
4: Alunan irama dalam rindu.
5: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Radio Klasik menggamin kenangan 7.38 minit pagi. Selamat pagi saudara. Sajian Klasik untuk hari ini bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Terima kasih kepada saudara yang menjadikan Radio Klasik sebahagian daripada hiburan saudara di waktu pagi ini. Macam biasa saudara, pagi-pagi kita kena ambil sedikit sarapan. Tak banyak pun tak apa, asalkan kita makan pagi untuk kita bekalkan tenaga kepada diri kita. Dapat sarapan sekeping roti canai ke, sebungkus nasi lemak ke, lepas tu ada kuih muih pun dah cukup untuk pagi ni. Tapi apapun juadah saudara pada pagi ni, yang penting pagi ni mulakan pagi dengan senyuman, barulah bersemangat nak mulakan apa saja urusan pada pagi ini. Baiklah saudara, jangan lupa pada hari ini, setiap hari Jumaat kita ada pantun di Klasik. Semuanya akan bermula pada pukul 8 pagi nanti. Tapi saudara, kita berhibur seketika dengan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah bersama dengan Datuk Fauziah binti Datuk Ahmad Daud, lagu yang bertajuk Sandarkan Pada Kenangan. Terus menghiburkan saudara menerusi sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Akan ku anyam buih-buih di laut untuk ku jadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi. Dah pukul 7.51 minit pagi ketika dan waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan yang akan temankan saudara sehingga pukul 10 pagi. Baiklah saudara yang nak hantarkan kiriman pantun saudara dah pun boleh. Boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128 ataupun boleh pergi juga ke Facebook rasmi Radio Klasik. Nampak video saya dekat situ. Saudara boleh komen dekat ruangan komen yang tersedia ada. Pantun topik pada hari ini, yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Boleh hantarkan pantun sekarang ini juga. Tapi saudara, sebelum kita berpantun, marilah kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan UKIS dengan lagu yang bertajuk Rhythm Si Jantung Hati. Semuanya untuk saudara menerusi sajian klasik 6 hingga 10 pagi.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.